0: Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Sekjen Kemenag Kamarudin Amin menanggapi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto ihwal sekolah gratis hingga perguruan tinggi. Ia berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terwujud. Menurut Kamarudin, rencana dari kepala negara tersebut merupakan kabar positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Jika kebijakan tersebut dapat direalisasikan, maka cakupan pendidikan gratis di Indonesia akan menjadi sangat luas hingga ke perguruan tinggi. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2024-2029, Kolizol Tamhulis dan anaknya Raga Alan Sakti. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengembangan jaringan irigasi ataran air Lemutu, Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Dan proyek tersebut memiliki nilai kontrak 7,16 miliar rupiah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Berbicara tentang presidential threshold, MK sendiri sahabat Sonora menilai seperti yang tercantum di pasal 222 Undang-Undang Pemilu, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga hak politik dan kedaulatan rakyat. Dalam batas penalaran yang wajar, MK memandang bahwa presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut menutup dan menghilangkan hak konstitusional parpol untuk mengusulkan capres-cawapres mereka, terutama partai politik yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya. Nah, MK berpandangan penerapan angka ambang batas minimal persentase tersebut terbukti tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Waktu itu kan munculnya nih karena Surya Paloh ya yang pertama kali mengungkapkan. Nah, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, memberikan tanggapannya, sahabat Sonora mendukung usulan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bisa maju mengikuti pilpres minimal diusung oleh dua partai politik peserta pemilu. Kalau Anda gimana? Setuju? Tidak setuju? Saya belum buatin tadi pollingnya, tapi nanti akan saya buatkan yang pasti merapat ya. Ke TikTok, TikTok sudah selesai. Ke Instagram, Sonora FM 92. Kita menuju ke Lenteng Agung yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Ada Riko Marbun yang sudah siap dengan pantauannya. Silakan, Riko.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami lanjutkan. Anda yang lewat dari arah Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung, ini seperti biasa akan mulai tersendat nanti mendekati halte UP dan mendekati Simpang Kafi atau kawasan stasiun Lenteng Agung. Di lokasi ini terjadi pertemuan arus kendaraan, kepadatan volume lalu lintas ditambah dengan pertemuan arus kendaraan khususnya mengarah ke Lenteng atau mengarah Tanjung Barat Jakarta Selatan. Sebaliknya bergerak lancar, sementara cuaca tampak cerah. Dari seputar Lenteng Agung, Riko kembali melaporkan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yes, sudah lebih dari 50 tahun, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, makanya buktiin aja langsung. Kalau Anda sudah lihat-lihat nih di brokosmart.com untuk katalognya, informasinya, mending datang deh, mumpung pamerannya masih berlangsung saat ini di Mall Emporium Pluit di lantai GF ya. Silakan langsung kunjungi di sana atau lihat-lihat dulu di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Cut to All the Things CZ menemani Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan makin semangat ya menjalani hari Selasa yang kalau orang Jawa bilang seloning menungso, tapi kalau kata saya sih Selasa biasanya malah padat, merayap. Gak cuma jalanan ya, pekerjaan juga lebih padat nih. Anyway, kita baca koran dulu yuk untuk menambah wawasan kita dan juga mengetahui update apa saja yang disampaikan oleh Harian Kompas di hari ini. Kita menuju ke headline dulu, tim Wushu tambah medali, emas dibidik berikut judulnya ya. Jadi dari Nagoya, sahabat Sonora, Indonesia menambah koleksi medali di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah atlet Wushu disiplin Taolu Yujina Diva Widodo meraih perunggu. Nah, peluang cabang olahraga ini kembali meraih medali masih terbuka, termasuk mengejar target emas ya saat waktu itu di Hangzhou tahun 2022. Ini sudah dibuka keran medalinya lewat perunggu yang diraih Seraf Naro Siregar di hari Minggu, kemudian juga menyumbangkan medali yang sama kemarin ya oleh atlet yang lain. Ini kita akan terus update juga informasi terkait dengan Asian Games. Kemudian sahabat Sonora, ini yang juga turut prihatin ya, nasabah keluhkan pembobolan kartu kredit. Dana ini saat ini sedang berkoordinasi dengan bank penerbit kartu untuk membantu pengembalian dana secara penuh sesuai nilai transaksi yang tidak dikenali. Jadi muncul keluhan-keluhan mengenai pembobolan kartu kredit kembali mencuat dan sejumlah warga mengeluhkan limit kartu kreditnya terkuras tanpa melalui konfirmasi transaksi pembayaran gitu. Salah satu modusnya pembayaran yang tertaut melalui pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi salah satu concern kita ya sahabat Sonora, apalagi yang mempunyai kartu kredit atau juga mungkin mempunyai saldo di marketplace. Ini beberapa kali sering terjadi keluhan-keluhan serupa. Mudah-mudahan segera bisa dikoordinasikan dan bisa dikembalikan lagi ya dana secara penuh, karena nilai transaksinya yang mungkin sudah terbobol begitu cukup besar dan bukan si pemilik kartu yang melakukan. Selengkapnya di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kemudian masih di headline sahabat Sonora terkait dengan KMP Virgo Transport 8. Jadi memanfaatkan jeda dan arus teduh, penyelam berhasil mengevakuasi korban dan menemukan 3 korban dari badan kapal. Tim penyelam Badan SAR Nasional atau Basarnas Special Group kembali menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban dari dalam badan KMP Virgo Transport 8 yang terbalik ya di perairan Laut Jawa di hari ke-9 kemarin. Nah, berdasarkan informasi dari Basarnas, ada 3 jenazah korban yang ditemukan kemarin di hari Senin, 2 korban diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Kita masih terus akan update kembali terkait dengan pencarian korban di mana masih ada 120 orang yang masih dicari, 15 meninggal dunia dan 108 orang selamat. Di halaman dalam kita mencoba membuka untuk politik dan hukum. Ini membahas tentang MBG, empati dan komunikasi saat krisis MBG. Ini kemarin banyak beredar ya video-video nyindir gitu, yang kok rasanya gak ada empatinya ya terhadap korban keracunan MBG. Nah, kemampuan seorang pejabat publik diuji sahabat Sonora saat menghadapi situasi krisis. Lebih dari sekedar merespons dengan pernyataan atau sikap yang tepat, publik juga menuntut adanya solusi yang jitu dan juga konkret. Selengkapnya di halaman 2 dan tentunya masih banyak berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas yang bisa Anda baca atau juga bisa update melalui website kompas.id.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita sampaikan kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Kuningan Semanggi padat, sebaliknya Pejompongan exit Semanggi padat. Tol Janger, Tomang yang menuju ke Bitung lancar, Tangerang KM19 padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat ya, pada jembatan Cisadane Lajur 2. Kunciran KM16 mengarah KM14 padat, Karang Tengah KM11 padat, Kembangan KM8 mengarah Kedoya KM4 padat. Tol Jorwe 2U Celeduk Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Celeduk Joglo Meruya lancar. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji KM5 mengarah Bintaro KM2 padat. Tol Jor-E Taman Mini mengarah ke Rorotan lancar, sebaliknya Jatiwarna KM38 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cikunir KM44 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis ke Cipayung padat. Taman Mini menuju Kali Cipinang padat, Cililitan ke Cawang padat. Tol Japek Cawang yang menuju ke Cikampek lancar, sebaliknya Cibitung KM25 mengarah KM24 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ Cikunir ke Karawang lancar 2 arah, kemudian Tol Purbalenyi juga lancar 2 arah.

Selamat pagi Pak Floren Parera, kembali menyapa ya dari Ruteng Flores. Pagi ini cerah 16 derajat Celcius, saya dikirimin juga videonya dari kota Ruteng yang sepertinya sih sudah mulai kembali beraktivitas normal ya Pak Floren. Bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar? Masih di tenda sebagian ya Pak Floren ya, sehat-sehat selalu. Kemudian juga ada lagi Pak Seya tadi menyapa, selamat pagi Pak Seya. Kemudian Pak Inanto sudah ya, saya takut ada yang terlewat nih. Ada dari, sebentar, Pak Yatman. Oh, Pak Yatman Kartono tadi menyampaikan dari Semanggi yang ke arah Pancoran padat itu karena ada truk yang nabrak jalur Transjakarta busway, nabrak busway ya. Maksudnya jalur Transjakarta. Terima kasih informasinya Pak Yatman. Ini dari Semanggi yang mengarah ke Pancoran di jalur arteri, sahabat Sonora. Bu Nana dari Pisangan, kemarin kepilih ya bingkisan hari bahagia. Waduh, happy-nya buat Vinta ya Bu Nana ya. Saya pas lagi gak dengerin lagi tuh kemarin. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Vinta. Jangan lupa juga kalau Anda mempunyai teman, saudara, suami, istri, kerabat, siapapun lah yang berulang tahun. Kita hanya Senin sampai Jumat, tapi sayangnya ya Sabtu Minggu gak ada programnya. Nah, Anda bisa daftarkan ke Bingkisan Hari Bahagia. Nanti yang berulang tahun akan dapat hadiah Rp250.000 dari Sonora. Dan kita telepon pas lagi AMKM siang jam 12:30 kurang lebihnya. Halo Mas Wawan. Wah, ciamik banget lagu-lagunya dari tadi. Ada Club Project ya. Terima kasih banget loh untuk Rara. Sepanjang hari jadi terngiang-ngiang lagu-lagu lawas yang everlasting. Asik. Sayang New Kids on the Block belum ada. Waduh, ini rayu tipis-tipis ya. Sama kayak warga TikTok nih. Kalau request lagu nanti jam 12 siang ya, dan juga jam 8 malam. Kita ada waktunya loh, AMKM sehari ada 2 kali. Jadi silakan berpartisipasi di sana. Jangan lupa stay tune jam 12 dan jam 8 malam di Anda Meminta, kami memutar Sonora FM Jakarta.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pameran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah mampu mencatatkan transaksi mencapai 2,4 miliar rupiah. Acara yang berlangsung 12 hingga 19 September lalu di kawasan parkir X Plaza Semarang, Simpang 5, Kota Semarang, menghadirkan 150 tenan UMKM dan membuka kontrak bisnis antar pelaku usaha dengan nilai mencapai 7,54 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan selama pameran pelaku usaha didorong tidak hanya berjualan, tapi juga membangun jejaring, bertukar kontak bisnis, mengumpulkan database pelanggan, membuat konten, hingga mengoptimalkan media sosial. Ia juga menambahkan pameran ini membuka peluang pasar internasional, sejumlah pembeli dari luar negeri menunjukkan ketertarikannya terhadap produk UMKM Jawa Tengah. Salah satunya buyer nih dari Brasil yang menyatakan minat terhadap produk tikar pandan sebanyak 6.460 lembar dengan potensi nilai kontrak sekitar 4,56 miliar rupiah. Nah, selain itu terdapat minat dari buyer asal Nigeria, India dan juga Amerika Serikat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan capaian transaksi dan kerjasama tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi UMKM untuk memperluas pasar. Selain itu, pameran ini merupakan bagian dari rangkaian MTQ Nasional dan dibalik kelihat ekonomi yang muncul, ia berharap penyelenggaraan MTQ juga membawa masyarakat semakin dekat dengan Al-Quran.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
4: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
4: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
4: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega, pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
4: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
4: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
5: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
6: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Nah, kalau mau cari produk elektrikal yang berkualitas dan ber-SNI, ya langsung aja Anda melipir ke brokosmart.com ya. Jadi ingat, kalau Anda mau rumah yang smart dengan peralatan elektrikal yang smart, langsung teringat brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Bapak Kali Jalan masih menemani Anda di Sonora Pagi dari Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kita menuju ke Tanjung Barat ya, sahabat Sonora. Seperti apa pantauan lalu lintas pagi hari ini di sana? Rekan Riko Marbun akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Riko.
1: Baik, terima kasih. Dari Lenteng Agung Raya mengarah Tanjung Barat atau mengarah Pasar Minggu, ini sudah tampak ramai sekali dan tersendat nanti mendekati halte Tanjung Barat. Seperti biasa, kesibukan ataupun kepadatan volume lalu lintas mendekati halte Tanjung Barat. Di lajur sebelah kiri, banyak kendaraan jenis Mikrotrans Jakarta yang berhenti pada lajur sebelah kiri, ditambah dengan kegiatan ojek online, mengakibatkan sedikit kepadatan di seputar halte Tanjung Barat. Tidak ada penyebab khusus, hanya volume kendaraan saja yang melintas di lokasi ini cukup tinggi. Sementara kondisi sebaliknya terbilang lancar. Pasar Minggu Raya melanjutkan Tanjung Barat menuju ke arah Kalibata. Seperti biasa, sahabat Sonora akan mulai tersendat mendekati putaran depan Taman Brimob Pasar Minggu. Sebaliknya bergerak relatif lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Update.
1: Sahabat Sonora, pemerintah merencanakan pembangunan gedung Comprehensive Medical Unit di 402 rumah sakit, peningkatan kelas 7 rumah sakit dari kelas D menjadi C, serta revitalisasi 32 rumah sakit jiwa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ingin memulainya pada 2027. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kemenkes memastikan revitalisasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tapi juga menyiapkan SDM dan alat kesehatan, sistem rujukan, hingga dukungan operasional agar puskesmas yang selesai dibangun dapat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan menyebut program cek kesehatan gratis atau CKG tidak hanya berhenti pada pengecekan kondisi fisik masyarakat dan diagnosis medis. Juru bicara Kemenkes, Widyawati, mengatakan selain dirancang agar mudah diakses dan efisien, CKG juga mencakup langkah penanganan jika ditemukan risiko penyakit dalam hasil pemeriksaan. Menurutnya, seluruh rangkaian proses mulai dari registrasi hingga penyampaian rekomendasi tindak lanjut diatur secara efektif sehingga membutuhkan waktu 60 menit.
0: Demikian Sonora Update.

0: Terima kasih informasi lalu lintas disampaikan oleh Kak Dimas di Tangsel imbas kecelakaan. Ekornya sampai Tomang, Mbak Rara. Oh, ini sampai dengan Tomang. Kepadatan ini kalau posisinya Kak Dimas nih keluar Slipi Pamela Tanah Abang ya. Dan yang menuju ke Bendungan Hilir Senayan Kebayoran ini padat sekali karena terjadi kecelakaan. Terima kasih informasinya Kak Dimas. Kemudian beberapa pendapat di WA juga sudah masuk. Pak saya selamat pagi. Wah, banyak dong partai pendukung yang mau mengusung calon wakil presiden dan calon wakil presiden presidennya. Kemudian Pak Alphonse, terima kasih. Ada lagi 413.000. Mbak Rara, selamat pagi. Negeri ini kalau mau beres, kurangin partai deh. Reformasi tahun 98 mengulangi kesalahan yang sama, yaitu negeri ini pernah punya banyak partai di era 59, ujung-ujungnya cuma jadi gerecokin pemerintah. Stop pendirian partai dan likuidasi partai-partai gurem. Partai tidak punya pohon uang, ujung-ujungnya kader mereka di pemerintahan jadi mesin uang. Likuidasi DPR, MPR, dan lain-lain, juga DPRD. Sisakan aja populasi mereka 5%, pangkas juga ASN. Sekarang menteri-menteri diisi orang partai yang tidak kompeten di bidangnya, banyak yang idealis sebelum jadi apa-apa, udah sampai mana tadi ya, panjang sekali, udah sama saja berubah seperti koruptor. Terima kasih pendapatnya untuk 413.000. Belum ada namanya nih Kak Yogi Bear ya, izin ya saya save dari kemarin belum ke save. Terima kasih Kak Yogi. Kemudian ada lagi pendapat dari sahabat sonora yang lain. Ini kita sambil menunggu ya untuk menghubungi narasumber kita pagi hari ini, Pak Haryanto Jaya. Selamat pagi Pak Haryanto, katanya setuju aja batasi partai yang berkoalisi dengan pemerintah maksimal 65%, batasi jumlah suara partai yang bisa masuk ke Senayan. Presiden tidak boleh memberikan amnesti, abolisi gerasi terhadap koruptor kecuali sudah membayar kerugian negara dan sudah ada perpunya. Terima kasih Pak Haryanto Jaya. Nah, untuk membahas topik kita pagi hari ini, kita berbincang yuk bersama dengan pengamat komunikasi politik, ada Bapak M. Jamiluddin Ritonga yang pagi hari ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Pak Jamiluddin, bagaimana Anda melihat wacana tentang syarat pencalonan capres-cawapres minimal didukung dua partai ini dari sisi komunikasi dan konstelasi politik saat ini Pak?
1: Iya, saya kan melihat pemilihan presiden itu kan bagian dari demokrasi ya. Nah, kita tahu demokrasi itu kan harus taat hukum. Karena demokrasi tanpa taat hukum itu akan kebablasan. Karena itu kita melihat ada usulan syarat capres itu dukungan minimal dua partai yang punya kursi di DPR. Nah, ini wacana ini hemat saya tidak sejalan dengan putusan MK nomor 62 ya tahun 2024. Nah, kalau ini dipaksakan berarti bisa jadi ini kita nanti sudah melanggar hukum, sebab putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat. Karena itu kalau ada perubahan norma atau aturan tidak boleh bertentangan dengan putusan MK itu. Nah, bagi saya wacana dua partai politik yang mempunyai kursi itu tanpa dasar hukum. Kenapa tanpa dasar hukum? Karena itu tidak sejalan dengan putusan MK. Jadi hemat saya, apapun putusan nanti oleh DPR dan pemerintah untuk menentukan syarat capres dan cawapres itu tidak boleh lari dari putusan MK nomor 62/2024 itu. Itu hemat saya Mbak.
0: Kalau Anda sendiri melihat Pak Jamiluddin, ini tuh sebenarnya murni usulan wacana untuk menyederhanakan koalisi atau ada indikasi membatasi ruang gerak figur atau partai tertentu, Pak?
1: Ya, saya mensinyalir begitu, ada upaya untuk membatasi capres dan cawapres. Jadi ini kan bahasa saya ya, tabiat orang yang berkuasa untuk tetap langgeng. Untuk itu mereka memagari diri agar calon-calon lain yang potensial itu dengan sendirinya tidak terakomodasi melalui pengaturan-pengaturan. Nah, di sini yang saya katakan di awal tadi, demokrasi itu harus taat hukum. Maka hukumnya harus dibuat seadil mungkin, bukan untuk kepentingan penguasa, begitu Mbak.
0: Pak Jaminuddin, bagaimana kemudian sebaiknya publik kita, masyarakat, pemilih begitu ya, merespons wacana ini agar narasi politik tetap sehat menjelang nanti pemilu begitu?
1: Iya, narasi itu akan positif dan akan mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau aturannya dibuat seadil mungkin.
0: Iya.
1: Jadi selama ketidakadilan itu dipamerkan atau dipertontonkan, selama itulah masyarakat akan muak. Dan ini membuat pemilu atau pilpres mendatang menjadi tidak kondusif.
0: Yeah.
1: Karena yang terjadi adalah akal-akalan. Dan ini kan tidak sehat untuk kita menjaga demokrasi di negeri tercinta ini, gitu loh Mbak. Ya, karena itu saya berharap pembuat undang-undang, sekali lagi, lakukanlah sebaik mungkin yang tidak melenceng dari putusan MK tadi. Hanya dengan begitu pilpres mendatang akan berlangsung dengan adil dan rakyat akan merasa berhak untuk mendukung pesta demokrasi itu. Begitu loh Mbak.
0: Iya, terakhir Pak Jaminuddin, dengan adanya putusan MK nomor 62 tahun 2024 ini, apakah akan cukup kuat begitu untuk memperkuat kompetisi politik yang lebih terbuka, atau mungkin ada aspek lain yang perlu juga untuk diperbaiki Pak?
1: Iya, jadi kan sebetulnya pilpres itu kan hanya soal calon itu kan hanya satu aspek. Nah, kita tahu itu pilpres itu akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang legitimate kalau dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah, itu semua maka mulai tahap pencalonan hingga nanti itu di penghitungan suara, itu semuanya harus diatur dan rakyat yakin aturan-aturan yang disusun itu memang mencerminkan keadilan. Itu menurut saya Mbak.
0: Baik, Pak Jaminuddin Ritonga, terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat Sonora pagi hari ini. Sehat-sehat Pak.
1: Sehat nanti. Ya Mas, sama-sama.
0: Iya. Terima kasih, selamat pagi Pak.
1: Pagi. News, traffic, and music. Sonora FM. I can still

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami update kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota, Cawang yang mengarah ke exit Tegal Parang padat sahabat Sonora pagi hari ini. Sebaliknya, Grogol exit Semanggi padat. Tol Janger Karang Tengah Kunciran padat, kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Kunciran KM16 mengarah ke Doya KM4 terpantau padat. Tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang ke Pondok Ranci lancar, sebaliknya Pondok Ranci KM5 mengarah Bintaro KM2 padat. Tol Jor E, Taman Mini yang ke Rorotan lancar, sebaliknya Jatiwarna, KM38 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Jati Asih ke Cikunir padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis yang ke Cipayung padat, Taman Mini yang ke Cawang padat. Tol Japek, Cawang ke Cikampek lancar, sebaliknya Cibitung KM25 mengarah KM24 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk tol MBZ dan tol Purbalenyi di pagi hari ini ramai lancar dua arah.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita akan menuju ke informasi lalu lintas dari sekitaran Pasar Minggu ya. Rekan Riko akan menyampaikannya untuk Anda, silakan.
2: Ya baik, kami teruskan pantau lalu lintas. Anda akan lewat di seputar Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Pejaten menuju Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. Ini nanti akan mulai padat sahabat Sonora mendekati ke arah Pomat Kalibata Tengah di lajur sebelah kiri. Karena banyak kendaraan yang keluar masuk di lokasi ini di Pomat Kalibata Tengah. Satu pekerjaan proyek galian juga tampak saat ini tampak terlihat aktivitasnya. Dan sedikit banyak memperlambat ataupun mempersempit badan jalan yang ada di lokasi ini. Sementara kondisi sebaliknya relatif ramai lancar, hanya tersedia di lajur sebelah kanan kendaraan yang belok menuju ke arah Pomat Kalibata Tengah. Sementara dari Perdata menuju Tugu Pancoran, masih di Jalan Raya Pasar Minggu atau Jalan Kaji Guru Amin, ini lalu lintas tampak tersendat padat mendekati ke arah antrian lampu lalu lintas Tugu Pancoran. Sebaliknya tampak ramai, bergerak cukup lancar. Demikian Riko melaporkan, sementara cuaca tampak cerah, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Riko, kita juga akan mendengarkan informasi lalu lintas bersama dengan Aibda Yogi Supono, petugas TMC Polda Metro Jaya, silakan.
3: Untuk pantauan yang pertama, ini ada truk mengalami gangguan patah as, tepatnya di jalan arteri, ruas arteri, tepatnya di jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan, setelah gerbang tol Kuningan 2, yang mengarah ke arah seputaran Cawang, dan saat ini ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran Semanggi, agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses evakuasi dan penanganan dari truk tersebut, agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan Denpasar Setiabudi, terutama yang mengarah ke arah Kuningan untuk pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk truk mengalami pecah ban tepatnya di Jalan Majen Sutoyo Cawang Jakarta Timur depan kampus UKI. Ini saat ini masih penanganan dan imbas ada ketersendatan arus lalu lintas dari seputaran Jalan MT Haryono maupun dari Jalan Dei Panjaitan, lalu lintas tersendat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi penanganan kecelakaan tadi pagi sekitar pukul 6 tepatnya di Tol Wiyotoyono di kilometer 3 Jatinegara yang mengarah ke arah Tanjung Priuk, ini melibatkan 3 kendaraan. Saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauannya pagi ini, untuk arus berangkat pagi di seputaran ruas, terutama ruas tol dalam kota, terutama lalu lintas dari Grogol yang menuju ke arah Semanggi, ini ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara mengantisipasinya dan imbas volume kendaraan pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri masih ada beberapa proyek infrastruktur, terutama dari seputaran wilayah Jakarta Timur, depan Komplek Kemhan atau Halim Lama yang mengarah ke arah Cawang UKI, ini Jalan Dei Panjaitan. Satu lagi, tepatnya seberangnya, depan Wiko Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan ada tepatnya depan Pol Tangan, maaf kami ulangi, depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 22 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Jangan lupa datang ya ke pamerannya Broko Smart, ada di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, sudah berlangsung dari tanggal 21 September kemarin. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi ataupun belanja peralatan elektronik yang smart untuk rumah Anda, atau intip-intip aja dulu di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Back to Black dari almarhumah Amy Winehouse, sahabat Sonora, yang baru saja Anda dengarkan di Sonora Pagi. Rara Kalecaran di sini masih menemani. Wah, terima kasih untuk WA-WA yang sudah masuk ya. Coba saya urutkan dulu yang belum terbaca. Kak Edo, selamat pagi. Waduh, playlistnya mantap. Lagunya Robbie Williams, Millennium. Ingat tahun 2000, saya masih di SMA 26 tahun yang lalu. Kita kayaknya seangkatan nih, Kak Edo. Millennium waktu itu masih SMA, pergantian tahun kan. Ingat banget saya nge-MC pergantian acara tahun baru. Saya pakai silver. Ada Ibu Nur, setuju perlu dukungan besar. Terima kasih. Ada lagi dari Pak siapa nih, Jeffrey Nainggolan. Kemudian ada lagi dari Pak Santoso Pranata. Halo, selamat pagi Mbak Rara. Kalau menurut saya sebaiknya memang RI kembali ke sistem dulu. Parpol hanya 3 saja agar segala keputusan presiden lebih mudah dijalankan. Kalau di RI sekarang terlalu banyak parpol, bahkan Jepang dan Jerman yang multipartai juga tak sebanyak di RI. Atau kalau benar-benar mau sistem presidensial, terus saja USA, cukup 2 parpol tapi boleh ada capres independen. Terlepas dari itu semua, yang paling penting penegakan hukum dan anti korupsi seperti di Korsel tanpa pandang bulu. Presiden di Korsel kalau salah bisa masuk sel. Jika RI bisa tiru Korsel, baru rakyat Indonesia bisa sejahtera. Makanya namanya Korsel ya, kalau salah masuk sel. Sukses dan sehat selalu Rara, juga kru semuanya. Terima kasih. Doa teman-teman, kondisi mama sudah membaik. Besok sudah boleh balik ke rumah kalau jauh lebih baik. Wah, puji Tuhan, terima kasih, syukur ya. Untuk keadaan yang lebih baik hari ini bagi mamanya Pak Santoso Pranata. Masih di Carolus ya. Mudah-mudahan besok sudah kembali pulang ke rumah ya Pak Santoso ya. Sehat-sehat terus. Kemudian Pak Hanan, selamat pagi Rara dan juga pendengar. Negara maju biasanya hanya mempunyai 2-3 partai saja. Negara berkembang dan miskin biasanya akan ada banyak fraksi dan partai. Banyak fraksi dan partai akan menghabiskan waktu hanya untuk sikut-sikutan dan cakar-cakaran satu sama lain, sehingga tidak ada kesempatan untuk membangun dan memajukan ekonomi bangsanya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, PLT Sekda Sika NTT Margareta Movaldes Damaga Bapa menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian terkait lambannya penyaluran bantuan 20 miliar rupiah dari Presiden untuk penanganan korban gempa. Margareta menjelaskan saat masa tanggap darurat pemerintah daerah hanya dapat mengakses anggaran belanja tidak terduga. Namun setelah masa tanggap darurat berakhir, dana tersebut dapat dialokasikan untuk masa transisi pemulihan melalui program dan kegiatan di perangkat daerah. Margareta mengatakan sebagian besar kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat telah terpenuhi melalui berbagai donasi.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Mercedes-Benz dari anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraheni, Senin 21 September 2026 kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga mobil tersebut diberikan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo atau EBS untuk Vina. Penyitaan tersebut terkait dengan lanjutan pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat pagi Pak Sofian. Tadi menyampaikan ya melalui voice notes untuk sahabat Sonora terkait dengan lalu lintas di tol Jor E Jatiwarna KM37. Ada kepadatan pekerjaan perbaikan jalan sahabat Sonora. Ada rekonstruksi rigid di lajur 1 atau di kiri begitu. Dan Jati Asih KM42 mengarah Cikunir KM44475 arah Rotan Padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau di sebelah kiri juga. Terima kasih Pak Sofian. Kemudian ada beberapa WA yang juga sudah masuk, saya akan bacakan opini nih ya, memberikan opini dari 2444 Kak Manuel. Izin saya save ya Kak Manuel. Halo Kak Rara, saya mau memberikan opini soal pencalonan cawapres dan cawapres minimal didukung dua partai. Menurut saya, ini seperti lagu lama yang selalu diulang-ulang oleh para penguasa dan pejabat di Indonesia. Saya beropini sebaiknya kepala negara dan kepala pemerintah dipisah saja, karena sistem presidensial juga tidak sejalan dengan optimal. Atau opsi lainnya, tidak perlu cawapres-cawapres menjadi satu paket, tapi hanya ada calon presiden saja. Lalu suara terbanyak kedua yang menang itu menjadi wapresnya. Jadi nantinya presiden nggak bisa sesukanya lagi menjadi kepala negara. Terima kasih Rara, tapi pada akhirnya dengan kondisi penguasa yang ada sekarang, rakyat selalu jadi korban. Terima kasih Kak Manuel, tetap semangat ya. Saya juga menyemangati diri sendiri ini. Untuk TB Simatupang terkait dengan ganjil genap, tidak kena nih Pak KLB ya, untuk informasi ganjil genap nanti kami akan konfirmasi kembali. Bu Oriza Sativa setuju aja, apalagi lebih banyak partai pendukung yang pengen menang dibagikan uang hasil korupsi dengan politik uang sendiri, sedikit nyindir. Cuaca Rawalumbu cerah, terima kasih, salam sehat, tetap semangat Rara. Terima kasih Bu Oriza. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi. Udah gak pagi sih ya Rara ya, karena mataharinya udah tinggi. Betul Bu Tati, sekian lama Senin dan Selasa, baru Selasa ini lagunya bikin semangat di pagi hari. Kemarin masa gak semangat Bu Tati? Saya selalu dan bahagia ya untuk Rara dan juga kru Sonora semuanya. Terima kasih. Bu Lili di Jakarta Barat mau menyapa juga nih di Tanjung Duren. Semangat beraktivitas Rara, tetap sehat. Untuk topik pagi hari ini saya setuju aja, perlu dukungan besar. Cuacanya cerah di sekitaran Jakarta Barat. Kak Zizi, salam ya untuk Bu Sri di Petojo dan Karin anaknya Bu Rianti yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh. Waduh, iya. Lagi banyak yang sakit nih. Lekas sembuh ya. Jaga kesehatan dan bisa kembali beraktivitas lagi. Amin.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Shy Guy dari Diana King. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Kita menuju ke informasi lalu lintas yuk, sahabat Sonora. Sudah ada rekan Sony nih dari sekitaran Gatsu. Seperti apa pantauannya, silakan.
1: Rekan Rara melanjutkan pantauan lalu lintas, kali ini di Jalan Gatot Subroto yang arah ke Slipi. Tadi saya menyusuri dari Semanggi sampai dengan belokan Palmerah yang Simpruk, masih ramai lancar. Hanya saja ketika memasuki flyover yang akan menuju perempatan Slipi kembali padat karena antrian kendaraan di traffic light Slipi. Kemudian di tol dalam kota arah ke Slipi saat ini ramai lancar, namun berbeda dengan pantauan arah sebaliknya yang arah menuju Semanggi atau arah Kuningan. Di tol dalam kota saat ini lalu lintasnya padat, bahkan padatnya sudah dari Slipi. Kemudian baik itu di ruas Gatot Subroto yang arah ke Semanggi atau Kuningan juga saat ini masih terpantau padat. Cuaca panas terik, demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembalikan lagi ke Rara di studio.

Selamat pagi untuk Anda yang mungkin sedang di tengah kepadatan jalan ya, terutama di sekitaran Jelambar sampai exit Senayan nih, seperti Pak Alfian tadi yang juga mengirimkan voice notes, kok padat sekali ya. Jadi tol dalam kota Jelambar yang menuju ke exit Senayan KM9 ini padat. Kepadatannya karena volume lalu lintas dan ada antrian arteri Semanggi ya, arteri Semanggi. Ini imbasnya memang kepadatan sudah sejak pagi tadi. Harap diperhatikan ya bagi Anda yang mungkin sedang atau akan melintas di sekitaran tol dalam kota exit Senayan KM9 ataupun juga di area arterinya ya di Semanggi. Sejak pagi tadi padat sekali. Terima kasih juga untuk Pak Muhsin yang menyapa dari sekitaran Harmoni Jakarta Pusat. Lalu lintasnya padat sekali namun masih lancar. Cuacanya terik, yang menuju ke Monas lancar-lancar saja. Selamat pagi Rara dan seluruh kru Sonora, selamat bertugas. Terima kasih Pak Muhsin. Kemudian juga kita akan menuju ke Instagram ya sahabat Sonora untuk melihat bagaimana perolehan voting di pagi hari ini terkait dengan wacana yang kembali muncul ke permukaan terkait dengan ini, pemilihan presiden dan wakil presiden nantinya harus diusung minimal 2 fraksi di DPR. Padahal MK sudah menghapus ya ambang batas pencalonan presiden 20% atau presidential threshold. Komentarnya apa? 67% setuju loh, karena perlu dukungan besar nih untuk pencalonan capres-cawapres, dan 33%-nya mengatakan tidak setuju. Kemudian juga tadi di WA banyak yang memberikan komentar juga ya terkait dengan partai. Malah saya simpulkan nih banyak yang tidak setuju dengan jumlah partai yang terlalu banyak seperti yang dimiliki Indonesia saat ini. Terima kasih loh beberapa pendapat yang sudah masuk di 0812-122-9200. Bagi Anda juga yang sudah menyampaikan informasi cuaca, lalu lintas dan juga bertegur sapa pagi hari ini.

masih menemani Anda di Sonora Pagi dari Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, wacana mengolah air laut menjadi air tawar untuk memenuhi kebutuhan air bersih Jakarta ini kembali mencuat ya di tengah ancaman kekeringan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi desalinasi namanya. Ini adalah teknik menggunakan teknologi pengolahan air laut, namun penerapannya memang tidak sesederhana mengubah air laut menjadi air tawar gitu ya. Nah, dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, mengatakan bahwa teknologi desalinasi secara teknis sangat mungkin diterapkan di Jakarta. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah digunakan di berbagai negara. Nah, yang perlu dikhawatirkan bukan hanya kemampuan teknologi, tapi bagaimana bisa menghasilkan air tawar. Nah, pemanfaatan ini harus dilakukan secara hati-hati begitu ya sahabat Sonora, namun sangat mungkin untuk dilakukan. Dan ia menilai desalinasi harus dilihat dari sisi efisiensi ya, biaya, emisi, hingga dampaknya terhadap lingkungan. Jadi memang harus dilakukan penelitian terlebih dahulu secara hati-hati, karena itu maka desalinasi ini sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu sumber air strategis, bukan menjadi satu-satunya sumber air Jakarta. Jadi ini menjadi solusi begitu ya di tengah berkurangnya pasokan air, di tengah kekeringan yang cukup panjang, maka desalinasi ini bisa menjadi opsi. Untuk contoh ya, Singapura dan Perth, sahabat Sonora, ini juga menggunakan teknik desalinasi sebagai bagian dari kombinasi dari berbagai sumber air. Kalau Singapura ini menggabungkan air lokal, air impor, air daur ulang, dan juga desalinasi. Kalau Perth ini mengombinasikan air tanah dan juga sumber air lainnya. Jadi Jakarta tentu bisa mengambil pelajaran dari pola-pola tersebut yang dilakukan oleh negara-negara lain dengan memperbanyak sumber air agar lebih tahan terhadap kekeringan, perubahan iklim, dan juga gangguan pasokan seperti yang dialami saat ini.

mengiringi saya untuk pamit dari Sonora Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Oh iya, beberapa sahabat nih sudah WA, ada yang belum terbaca. Bu Oriza, oh tadi habis ngelayat ya. Oke, buat Ibu Sri di Petojo, semoga lekas kuat seperti biasa. Karin juga lekas sembuh. Makasih Rara, siapa bilang gak suka Sonora, lagu-lagunya enak. Terima kasih Bu Oriza. Pak Pras di Tangerang, Daan Mogot arah Tangerang macet banget. Coba nanti kita akan konfirmasi ya, nanti kita via Japri ya Pak Pras ya. Saat ini Daan Mogot arah Tangerang menurut informasi dari Pak Pras atau Pak Lazuardi terpantau padat. Terima kasih kebersamaannya. Rara Kalisaran pamit dulu. Selamat menikmati lagu-lagu menarik dari Sonora dan informasi terkini. Terus station bersama Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
2: Kemudian orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengklaim sejumlah perusahaan dari China telah menawarkan kerjasama untuk mengolah batu bara. Bahlil pun mengaku jajarannya tengah mengkaji pemanfaatan batu bara berkalori rendah menjadi BBM. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah saat ini tengah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya mengolah batu bara menjadi bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Hadalia memastikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk dengan mengoptimalkan batu bara berkalori rendah yang dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Bahlil mengaku bahwa teknologi saat ini memungkinkan batu bara diolah menjadi gas maupun minyak, sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Untuk merealisasikan rencana tersebut, sejumlah perusahaan asal China juga telah menawarkan kerjasama kepada pemerintah. Berikut adalah pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia.
3: Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden. Dan karena itu kami sebagai Menteri SDM akan menindaklanjuti setiap perintah arahan Bapak Presiden terkait dengan optimalisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi dengan memakai sumber-sumber energi dalam negeri.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri SDM Bahlil Hadalia juga mengaku bahwa pemanfaatan batu bara berkalori rendah menjadi gas maupun minyak saat ini juga telah dilakukan di sejumlah negara termasuk di China. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Dan sahabat Sonora, berita lainnya datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang menyampaikan Pemprov Jakarta terus memastikan transportasi publik semakin layak dan juga terintegrasi. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
4: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Perhubungan Nasional di kawasan Monas hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Hari Perhubungan Nasional ini mengingatkan keselamatan adalah yang paling utama, tidak hanya berhenti di administrasi, tapi harus hidup dalam transportasi sehari-hari. Menurutnya, Pemprov Jakarta juga terus memastikan transportasi publik semakin layak dan terintegrasi, serta teknologi untuk pengawasan yang lebih efektif.
5: Kota Jakarta, transportasi publik harus semakin layak, menarik dan terintegrasi. Integrasi atau moda penting agar perjalanan masyarakat semakin mudah, cepat, dan efisien dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian transportasi digital juga harus menghasilkan manfaat nyata. Teknologi harus membuat pengawasan transportasi lebih efektif.
4: Ya sahabat Sonora, di momen peringatan Hari Perhubungan Nasional ini, Rano Karno juga mengapresiasi seluruh insan perhubungan yang telah bertugas dan berdedikasi. Demikian Lamus perlu melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.
6: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
7: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian.
8: Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026 Jumat 25 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Mafia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora. Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta Komisi Pemilihan Umum menyerahkan bukti kelengkapan dan juga risalah pembahasan peraturan KPU atau PKPU terkait syarat pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 terkait dengan syarat pendidikan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 tersebut diatur dalam PKPU nomor 19 tahun 2023. Diketahui sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU mempersoalkan syarat pendidikan SMA dari Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Saldi meminta agar KPU menyampaikan dinamika pembahasan hingga siapa saja yang ikut dalam pembahasan revisi PKPU 19/2023. Kita beralih ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Demak mengungkap 8 kasus narkotika obat-obatan terlarang selama sekitar 1,5 bulan dari Agustus hingga pertengahan September 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 8 tersangka dan juga menyita sabu serta 74 ribu butir obat terlarang. Kasat Res Narkoba Polres Demak, Ibtu Yusuf, mengatakan pengungkapan perkara dilakukan dengan menindaklanjuti informasi kepolisian, termasuk laporan warga mengenai dugaan peredaran narkotika dan obat-obatan.

Sonora FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Siang kali ini edisi 22 September 2026. Kembali menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh dikirimkan ke nomor 0812-122-9200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Sekaligus juga Anda boleh berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda di nomor yang sama ya. Sekali lagi di 0812-122-9200. Mengawali perjumpaan kita di MKM, menemani Anda yang lagi beraktivitas, lagi makan siang mungkin sahabat Sonora, ataupun juga masih dalam perjalanan. Hans buka dulu dengan satu lagu dari GAC dengan Seberapa Pantas.

0: Sana Rafam 92 Jakarta, Andi Stravikin Music masih menemani Anda di siang kali ini. Juga selain lagu-lagu yang nanti masih akan Hans putarkan menemani Anda, Sobat Sonora, kali ini kita akan simak dulu informasi lalu lintas di sekitaran CSW Jakarta. Sudah diarahkan Rico yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Rico.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Pantauan lalu lintas kami lewat di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari Duku Atas menuju Semanggi, lanjut ke arah sekitar Bundaran Senayan. Kami pantau umumnya ramai, bergerak cukup lancar, hanya tersendat mendekati ke arah Karet Sudirman atau mendekati ke arah kawasan Semanggi. Sementara kondisi sebaliknya juga ramai, relatif bergerak ramai lancar, hanya tersendat mendekati kawasan Ben Hill atau mengarah ke seputar Karet Sudirman, Setiabudi. Sementara itu sedikit pantauan untuk jalan Sisingamangun Raya dari arah seputar Bundaran Senayan menuju ke arah CSW. Kami pantau lalu lintas ramai bergerak lancar dua arahnya. Cuaca terasa panas terik, sahabat Sonora, siang hari ini di seputar kawasan CSW. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Rico melaporkan langsung dari sekitaran CSW Jakarta, melengkapi informasi untuk yang masih berkendara. Lagu berikutnya, Hans punya satu lagu dari Maroon 5 dengan Payphone. Satu lagu pilihan dari Anthony Ian Jonathan di Bekasi Timur. Dan lagunya dikirimkan buat Elizabeth Elson serta seluruh penyiar dan juga pendengar Radio Sonora di siang kali ini. Terima kasih sudah memilih lagunya, nanti ditunggu ya, akan menemani Anda. Yang lainnya juga kalau masih mau bergabung, masih boleh banget ya. Langsung aja di 0812 122 9200.

Knock Me Out from Afghan, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Nora yang ada di Pamulang. Selamat siang Nora, apa kabar? Ini mau mengirimkan lagunya untuk para pendengar Sonora. Selamat makan siang dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung siang kali ini. Next song ada Yellow dari Coldplay. Pilihan lagu dari Anasku yang ada di Merauke. Hai, selamat siang. Ini mau mengirimkan salam katanya buat semua pendengar setia Sonora. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani ya. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora yang pengen mendengarkan lagunya Twice dengan The Feels ya. Ini tadi adalah pilihan dari Nico yang sudah bergabung di line WhatsApp. Titip salamnya buat karyawan yang sedang makan siang ataupun sedang menaikkan sholat zuhur, dan juga para kru Radio Sonora Jakarta, termasuk buat Kak Hans katanya yang lagi siaran. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih Nico sudah bergabung, sudah mengirimkan permintaan lagunya. Tapi ditunggu dulu ya, lagunya akan hadir setelah satu lagu dari Coldplay dengan Yellow akan terlebih dahulu menemani Anda. Yang masih di jalan, seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar Anda? Ini juga boleh berbagi bersama dengan kami via teks boleh, via voice note juga lebih boleh, sahabat Sonora. Ke nomor 0812-122-9200, Hans Christian masih menemani Anda, tentunya hanya di AM KMTN.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan hingga Semanggi padat, sebaliknya Tomang kilometer 14 hingga 13 juga padat. Pencompongan kilometer 10 hingga Senayan kilometer 9 terpantau padat. Bergeser ke Jakarta Tangerang, Karangtengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13 padat. Sebaliknya, untuk Tangerang, kilometer 16 hingga 17 padat dikarenakan truk tangki gangguan ban di bahu luar sebelah kiri. Dari Tangerang, kilometer 21 hingga 19.800 arah Tomang padat dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Kembangan kilometer 7 hingga kedua kilometer 4 juga terpantau padat. Dari ruas tol Jorwe 2U, Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar, sebaliknya Pondok Ranji kilometer 05 hingga Bintaro kilometer 02 padat. Ruas tol Jor E, TMI, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar, sebaliknya Jatiwarna kilometer 38 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Jati Asri hingga Cikunir juga terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi di kedua arahnya masih terpantau lancar. Dari Jakarta Cikampek, Tambun kilometer 19 hingga Tambun kilometer 22 padat dikarenakan ada kendaraan truk mengalami gangguan di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga 24.600 arah Jakarta padat dikarenakan perbaikan jalan. Dari ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalenyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Liputan Sonora.
1: Ya, Sahabat Sonora, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat kepolisian untuk menghukum para mafia beras dengan hukuman maksimal. Pasca bea cukai, hari ini sampaikan pengungkapan kasus impor ilegal beras. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
2: Ya, baik Sahabat Sonora, pengungkapan kasus impor ilegal komoditas pangan kembali menjadi perhatian pemerintah. Bea Cukai hari ini mengungkap modus impor ilegal beras, garam hingga barang bekas dengan total nilai barang mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Praktik tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas pangan nasional dan merugikan petani dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dampak penyeludupan tidak hanya dilihat dari volume komoditas, tetapi juga potensi resiko masuknya penyakit yang dapat mengancam sektor pertanian dan peternakan nasional. Amran pun juga meminta kepada aparat kepolisian untuk memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku mafia beras karena dinilai mengancam keberlangsungan hidup jutaan petani dan konsumen. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
3: Pak Dirkimsus, Kabareskrim, kami memohon yang dulu banyak yang bertanya mana tersangkanya, sudah 102 yang tersangka yang dulu. Kemudian itu perintah Bapak Presiden, inilah ditindak tegas. Yang kemarin kami sudah kirim ke Pak Kapolri, ini tersangkanya. Nah, moga-moga ini kalau bisa dihukum seberat-beratnya dari Reskrim, Pak. Hukum seberat-beratnya. Ini ada pasal kepabeanan, itu undang-undang nomor pasal 102B undang-undang kepabeanan. Kalau bisa hukum maksimal aja 20 tahun. Kalau ada di atasnya. Ini enggak jera. Kita ini kerja mati-matian, ini perintah Bapak Presiden.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Andi Amran Sulaiman mengaku bahwa aparat penegak hukum telah mengamankan sebanyak 102 tersangka dalam kasus mafia pangan. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya disebut merupakan dari PNS atau ASN di Kementerian Pertanian. Amran menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberantas aktivitas penyelundupan komoditas pangan untuk menjaga kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Demikian Tito Soedo yang melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
0: Demikian liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, masih di MKM Siang edisi 22 September 2026. Masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda sahabat Sonora. Dan seperti biasa kalau sudah mendekati pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, ini artinya waktunya Hans untuk menelpon salah seorang sahabat Sonora yang beruntung di hari ini, yang nanti bisa mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung ke orang yang disayang. Kira-kira siapa yang beruntung? Kita akan simak selengkapnya dalam bingkisan Hari Bahagia Sonora.
4: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
1: Yes, siang kali ini sudah terhubung bersama dengan Hans. Ini ada Monica Winda. Selamat siang Monica.
5: Iya, selamat siang.
1: Monica lagi di mana nih siang ini?
5: Biasa lagi di rumah.
1: Hari ini kamu terpilih nih untuk bisa mengucapkan ulang tahun secara langsung ke orang yang disayang. Mau ke siapa sih emangnya?
5: Ke suami.
1: Oh, ke suami. Namanya adalah
5: Faris Furkon.
1: Oke. Biasanya kalau jam segini Faris lagi ngapain nih?
5: Lagi kerja dia.
1: Oh, lagi kerja. Lagi jam-jam istirahat kali ya.
5: Baru istirahat sih biasanya kalau jam segini itu.
1: Oke deh, kalau gitu kita coba hubungi dulu Farisnya. Nanti kamu bisa ucapkan ulang tahunnya langsung ke Faris ya.
5: Oke.
1: Halo, selamat siang Faris.
6: Selamat siang Pak.
1: Faris, aku Hans dari Radio Sonora Jakarta. Ini dengar-dengar katanya Faris lagi ulang tahun siang ini.
6: Betul.
1: Oh, betul ya. Wih, ya. Selamat ulang tahun nih. Tapi ternyata bukan Hans yang mengucapin, karena ada seseorang juga spesial yang mengucapin secara langsung buat kamu nih, didengarkan oleh ratusan ribu telinga masyarakat Indonesia. Wow. Monica, silakan.
5: Oke. Okay. Agak gugup ya. Selamat ulang tahun buat suami aku, Farid, yang sekarang lagi perjalanan dinas ke Singkawang. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan jadi suami yang makin sayang sama anak dan istrinya.
1: Amin.
5: Ya, dan juga semoga nanti diberikan kelancaran ya di jalan.
1: Amin.
5: Selalu dilindungilah sama Allah gitu, biar nanti pulang ke rumah sehat, selamat, tanpa kekurangan satu apapun.
1: Wah, luar biasa. Faris, gimana Faris? Ini diucapkan langsung, didengarkan seluruh pendengar Radio Sonora.
6: Terharu sekali Pak. Aku memang agak berdosa juga ya ninggalin keluarga
1: di hari ulang tahun ya.
6: Sisi lain ada tanggung jawab kerjaan juga, tapi syukurnya istriku ingat hari ulang tahun suaminya.
1: Wah, luar biasa ya. Ini kalau enggak dibuat oleh-oleh pulangnya kalau enggak ingat ya. Oke deh, ini Faris lagi tugas dinas katanya di Singkawang ya.
6: Betul lagi.
1: Berapa hari ini rencananya di sana?
6: Tiga hari.
1: Sampai?
6: Tanggal 25.
1: Oke deh. Semoga lancar semua pekerjaannya di sana. Happy birthday once again untuk Faris. Monica juga ini karena lagi berjauhan nih, lagi tugas dinas luar kota katanya. Ini kalau kamu mau kasih kado buat Faris melalui lagu, mau muterin lagu apa nih buat Faris?
5: Oh, lagu apa ya? Apa ya?
1: Atau mau dipilihkan aja? Ada lagu yang kamu sering dengar berdua mungkin? Atau mau Hans pilihkan nih?
5: Boleh pilihin aja deh.
1: Boleh pilihin aja ya.
5: Gak okay, tau juga deh. Yang lagu apa.
1: Gak tau juga. Tapi iya, kalau tadi lagunya Hans yang pilihin, kali ini Hans mau kasih hadiah nih buat Faris yang lagi ulang tahun. Ini ada uang elektronik sebesar 250.000 rupiah.
5: Wow. Terima kasih banyak.
1: Congratulations. Nanti boleh dipakai buat makan-makan kalau udah pulang ya.
5: Oke, okay, makasih banyak ya.
1: Oke okay, deh. Kalau gitu terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Monica, Faris sudah bergabung siang kali ini. Happy birthday Faris. Hati-hati di perjalanan ya.
6: Salam buat keluarga Radio Sonora semua.
1: Siap, terima kasih. Dan juga itu dia sahabat Sonora, bingkisan hari bahagia untuk edisi 22 September 2026 ya. Ada Monica dan juga Faris. Tapi mungkin juga ada di antara Anda nih sahabat Sonora yang hari ini juga lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun tentunya untuk Anda. Semoga panjang umur, sehat selalu, doa yang terbaik buat para sahabat Sonora. Tapi ini gak bosan-bosan Hans ingetin sahabat Sonora, kalau biasanya di momen ulang tahun ini kita terbiasa terima kado atau memberikan kado, tapi ternyata kita bisa loh untuk bisa menghadiahi diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena ternyata program ini bukan cuman yang sedang berulang tahun aja yang bisa manfaatkan, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan deh coba sahabat Sonora untuk bisa datang sebentar ke puskesmas terdekat memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Nah, setelah menjalani pemeriksaannya, jangan lupa buat bisa ditindaklanjuti. Kalau misalkan ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, mending segera deh langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat kita ketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Jadi ingat ya sahabat Sonora, kesehatan kita adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan. Jadi manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan kita dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa dipilih di Bingkisan Hari Bahagia Sonora? Nantikan ya, setiap Senin sampai Jumat sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat.
4: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Ya, satu lagi dari Panic at the Disco dengan Aerotrains Neutrality. Baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Fajar yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lagunya dikirimkan buat seluruh kru Sonora yang lagi siaran dan juga seluruh pendengar setia Sonora. Cuaca di sini cerah, panas. Selamat makan siang katanya buat semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Juga kita akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Oriza siang kali ini. Selamat siang Bu Oriza.
1: AM KM siang. Selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Temple Trap berjudul Sweet Disposition. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat grup Buni-Buni, grup GMP, Geng Imas, Bu Nur, Bu Riani Sutopo, Yulia P, Edi Sutopo, Grace, Asti, Pinka, Alika, Keniki, Wati, Noval, Philip, Siprianus, Birodo Sibarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adel SW, dan Denny Kurnia. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans. Selamat siang. Tetap semangat.
0: Terima kasih Ibu Orisa Sativa sudah bergabung. Lagunya The Temple Trap dengan Sweet Disposition akan menemani Anda siang kali ini. Buat sahabat Sonora lainnya, ditunggu ya. Satu persatu akan Hans putarkan di AMKM Siang.

Masih menemani Anda siang kali ini di MKM Siang Sahabat Sonora dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Next ada lagu dari Owl City dengan Verge ya. Ini adalah lagu pilihan dari Pak Michael yang ada di Tangerang. Selamat siang, apa kabar? Terima kasih sudah kembali bergabung. Lagunya pengen mendengarkan Owl City dengan Verge. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga tim Radio Sonora. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga buat seluruh pendengar AMKM Siang di siang kali ini. Terima kasih. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani Anda. Lalu juga ada Nana. Ini menyapa dari Taman Sari. Katanya mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Off My Face. Boleh. Ini lagunya Hans siapkan dulu ya. Nanti akan Hans putarkan selepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi yang jelas buat Anda yang masih di perjalanan, juga Hans masih nantikan informasi lalu lintas dari Anda. Ini boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Menemani yang lagi di jalan, yang lagi aktivitas, lagu dari Owl City, dan juga nanti disusul dengan Justin Bieber ya, dengan Off My Face.

Bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang Sahabat Sonora, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mengumumkan pencabutan izin usaha 5 perusahaan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 5 perusahaan yang izinnya dicabut yakni PT Wana Lestari Jaya di Kalimantan Barat, PT Prima Multi Buana di Kalimantan Selatan, PT Pancaran Wana Nusa di Kalimantan Tengah, PT Grace Putri Perdana, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kalimantan Tengah. Menhut Raja Antoni menyebutkan total luas konsesi dari 5 perusahaan tersebut mencapai 92.464 hektar. Kita ke berita berikutnya, Sahabat Sonora, di mana pemerintah Provinsi Banten telah menyusun studi kelayakan perpanjangan kereta rel listrik atau KRL jalur Green Line dari Rengkas Bitung ke Merak. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Endat Haryanto, mengatakan hasil studi kelayakan didapat bahwa pengembangan elektrifikasi jalur kereta api Rengkas Bitung Merak dapat dilakukan. Integrasi elektrifikasi ditargetkan sejalan dengan rencana pembangunan jalur kereta api ganda atau double track oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian hingga tahun 2029.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, satu lagu dari Kahitna dengan Cantik baru saja hadir menemani Anda siang kali ini. 13.08 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Paidi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya untuk Ibu Liliani, buat Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Lena, Nur di Pekalongan. Semoga bahagia selalu bersama di MKM ya. Untuk yang bacakan, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Sutopo, ini tadi ngomongin ngirim salam katanya buat Liliani. Ini juga sudah bergabung siang kali ini dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ibu Liliani menyapa Pak Edi Sutopo dan juga Julia P, Sylvia, Foni, Nur, Vanda, Oriza, dan lain-lain ya. Selamat makan siang. Semoga semuanya sehat, bahagia, sejahtera. Untuk Hans dan juga Rara, ini selamat santap siang katanya. Semoga tetap sehat dan juga semangat beraktivitas. Lagunya memilih dari Jason Mraz dan juga Colby Kelly. Ada Lucky yang akan menemani Anda. Tentunya masih di AM KM Siang.

0: Sonora Network. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di siang kali ini, di mana pemerintah menargetkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 70% pada tahun 2045. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan mencapai 70% pada tahun 2045 mendatang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menilai target tersebut perlu diikuti dengan pengaturan ekosistem ekonomi perawatan agar perempuan dapat bekerja tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga. Menurutnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak cukup hanya dilakukan dengan mendorong perempuan masuk ke pasar kerja. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya layanan pengasuh dan perawatan yang berkualitas, terjangkau serta mudah diakses.
3: Peta jalan ekonomi perawatan menjadi salah

0: 1000 perempuan setiap tahunnya untuk masuk ke dalam angkatan kerja agar target tersebut dapat dicapai.
1: Sahabat Sonora, berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2024 mencapai 56,42%. Sementara untuk laki-laki, TPAK mencapai 84,66%. Dalam peta jalan ekonomi perawatan, pemerintah memproyeksikan sekitar 750 ribu perempuan perlu masuk ke dalam angkatan kerja setiap tahun untuk mendukung pencapaian tersebut. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke berita berikutnya sahabat Sonora, di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yakin Gubernur Pramono akan bawa banyak oleh-oleh dari New York untuk pembangunan Jakarta. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Lia Muspiro. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Gubernur Pramono Anung melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah wali kota di forum U20 di New York. Rano yakin Pramono akan membawa banyak oleh-oleh terutama untuk pembangunan di Jakarta.
4: Pak Gubernur ke New York, alhamdulillah kalau kita lihat foto kemarin beliau bilateral dengan wali kota, saya sangat yakin beliau pulang bawa oleh-oleh cukup banyak. Apa itu saya belum tahu.
3: Ya, sahabat Sonora, meski demikian, Rano belum mengetahui apa saja yang akan dibawa Pramono hasil dari pertemuan U20 tersebut sampai nanti Pramono tiba di tanah air. Demikian, Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, beragam informasi terupdate lainnya juga masih akan terus kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
5: Demikian liputan Sonora.

0: Ya sahabat Sonora, pameran Musbakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah ini mampu mencatatkan transaksi mencapai 2,4 miliar rupiah. Acara yang berlangsung 12-19 September lalu di kawasan parkir X Plaza Semarang, Simpang 5 Kota Semarang, menghadirkan 150 tenan UMKM dan membuka kontrak bisnis antar pelaku usaha dengan nilai mencapai 7,54 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan selama pameran pelaku usaha didorong tidak hanya berjualan, tetapi juga membangun jejaring, bertukar kontak bisnis, mengumpulkan database pelanggan, membuat konten, hingga mengoptimalkan media sosial. Ia menambahkan pameran ini membuka peluang pasar internasional, di mana sejumlah pembeli dari luar negeri menunjukkan ketertarikannya terhadap produk UMKM Jawa Tengah. Salah satunya, buyer dari Brasil, yang menyatakan minat terhadap produk tikar pandan sebanyak 6.460 lembar dengan potensi nilai kontrak sekitar 4,56 miliar rupiah. Selain terdapat minat dari buyer asal Nigeria, India, dan juga Amerika Serikat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan capaian transaksi dan juga kerjasama tersebut diharapkan menjadi titik awal bagi UMKM untuk memperluas pasar. Selain itu, pameran ini merupakan bagian dari rangkaian MTQ Nasional di balik geliat ekonomi yang muncul. Ia berharap penyelenggaraan MTQ juga membawa masyarakat semakin dekat dengan Al-Quran.
1: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.

Adele dengan Someone Like You baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Selamat siang yang baru aja bergabung di MKM. Selamat siang juga buat sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora siang kali ini. Lagi pada ngapain nih? Udah beres kah makan siangnya? Tadi ada Adele yang katanya ngajakin makan siang. Ada juga yang lagi beraktivitas. Pokoknya semangat deh buat Anda, sahabat Sonora ya. Ditemani juga dengan lagu-lagu lainnya yang masih akan terusan seputarkan. Salah satunya adalah lagu dari Asti. Apa kabar Kohans? Kabar baik. Terima kasih sudah bertanya siang kali ini. Ini minta dibatarkan lagunya Selalu Ada di Nadimu. Lagunya untuk partnerku katanya, Miss Devina, Miss Bintang, Bu Oriza, Bu Rianti, Kazizi, dan juga Kamaya ya. Ini lagunya diucapkan selamat siang, selamat beraktivitas dan jangan lupa makan siang katanya. Hatur nuhun, mari makan tekwan katanya. Wih, dikirimin lagi fotonya ya, lagi makan tekwan. Nikmat banget nih ya. Oke deh sahabat Sonora, kita dengarkan bersama dulu ya. Ini dia satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Selalu Ada di Nadimu. Satu lagu yang sempat happening banget karena jadi soundtrack di salah satu film animasi karya anak bangsa. Ada yang sempat ngikutin kemarin filmnya? Yes, filmnya Jumbo. Sekarang di bioskop lagi rame film apa sih sahabat Sonora? Ada yang berencana buat nonton juga di akhir pekan nanti?

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Informasi jalan tol.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan hingga Semanggi padat. Sebaliknya, Tomang kilometer 14 hingga 13 juga padat. Pencopongan kilometer 10 hingga Senayan kilometer 9 padat. Dari Jakarta, Tangerang, Karangtengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13 padat. Tangerang kilometer 16 hingga 17 juga padat dikarenakan ada kendaraan truk tangki gangguan ban di lajur bahu luar kiri. Sebaliknya, Tangerang kilometer 21 hingga 19.800 arah Tomang padat dikarenakan pekerjaan rekonstruksi plat jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 padat dan juga dari Kebonjeruk hingga Tomang masih terpantau padat. Ruas tol Jor W2U dari Ciledug hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranci terpantau lancar, sebaliknya Pondok Ranci kilometer 5 hingga Bintaro kilometer 2 terpantau padat. Untuk ruas tol Jor E dari TMII Cikunir Cakung hingga Rorotan terpantau lancar, sebaliknya Jatiwarna kilometer 38 ini pun padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Jati Asi hingga Cikunir padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari ruas tol Jagorawi kedua arah masih terpantau lancar. Kita bergeser ke Jakarta Cikampek. Tambun kilometer 19 hingga 22 padat dikarenakan ada kendaraan truk mengalami gangguan di bahu luar kiri. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cibitung kilometer 24600 arah Jakarta juga padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalunyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora masih menemani Anda di MKM Siang edisi 22 September 2026. Kali ini kita sapa dulu, juga sudah ada yang kembali bergabung via voice note. Ada Ibu Diah, selamat siang Bu Diah.
2: Selamat siang Kohans, apa kabar? Semoga Kohans sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa makan siang ya. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Jogja dari Club Project untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan siang, dan jangan lupa minum vitamin, karena cuaca benar-benar cerah banget, pol 34 derajat. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, cerahnya cerah banget tuh kayaknya di tempatnya Bu Diah ya. Tapi mohon maaf nih, lagunya Club Project Yogyakarta nih belum bisa Hans putarkan. Ini izin Hans gantikan dengan lagu yang masih bertemakan Yogyakarta juga, tapi lagunya dari Fanny Sugi. Ada Jogja Lantai 2 nanti akan menemani Ibu Diah dan juga sahabat Sonora.

0: Baru tadi di live TikTok Sonora ngomongin soal Sony, Sony-nya muncul nih ya, akan berbagi informasi lalu lintas untuk Anda sahabat Sonora. Siang kali ini dari sekitar Kemanggisan Jakarta, silahkan Sony untuk informasinya.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan S. Parman yang arah ke perempatan Slipi. Saat ini ada sedikit tersendat di halte Kemanggisan, namun selepas itu ramai lancar, hanya ada antrian kendaraan normal saja di perempatan Slipi. Kemudian untuk tol dalam kota yang arah Slipi atau arah Semanggi saat ini ramai lancar, termasuk pantauan lalu lintas di arah sebaliknya di tol dalam kota ataupun Jalan S. Parman yang arah menuju Kemanggisan atau Tomang juga saat ini terpantau ramai lancar. Cuaca berawan, Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan-rekan yang ada di studio.
0: Terima kasih rekan Sony untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kita kembali lanjutkan dengan pilihan lagu dari Bonifacius Gosali di Tangerang. Memilih lagunya My Reflection dari Christina Aguilera. Lagunya buat seluruh kru dan juga pendengar Sonora. Salam sehat.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, tiba di istana, Kepala BRIN Arief Satria mengaku penuhi undangan untuk mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto bahas industri tekstil. BRIN klaim akan paparkan inovasi di bidang pengolahan limbah tekstil dan juga penciptaan material baru. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, Kepala BRIN Arief Satria hari ini menghadiri undangan dari istana terkait dengan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri untuk membahas penguatan industri tekstil dan sepatu di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, BRIN turut diminta memaparkan dukungan riset dan inovasi yang dapat memperkuat daya saing industri nasional. Arief mengatakan BRIN memiliki sejumlah inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri tekstil, termasuk teknologi yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk memproduksi kain organik dan kain berbahan limbah daun nanas. Inovasi tersebut juga dinilai dapat membuka peluang pemanfaatan bahan baku alternatif sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Berikut adalah pernyataan dari Kepala BRIN Arief Satria.
4: Dapat undangan dari Pak Presiden pada siang hari ini untuk rapat berkaitan dengan industri tekstil ya, dan juga industri sepatu. Jadi kita dengan Pak Menko dan juga dengan beberapa menteri akan mendiskusikan berbagai isu, dan tentu kami diundang terkait dengan riset dan inovasi apa yang bisa menunjang untuk penguatan industri tekstil. Memang sejumlah inovasi yang sudah dimiliki oleh BRIN nanti akan kami paparkan ya, dan kemudian baik mesin yang bisa digunakan oleh UMKM untuk bisa membuat jumlah kain ya, kain organik.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya selain bahan baku, BRIN juga mengembangkan inovasi di bidang pengolahan limbah tekstil dan penciptaan material baru. Di antaranya material yang memiliki kemampuan antibakteri dan pelindungan terhadap sinar ultraviolet atau UV. Menurut Arief, berbagai inovasi tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan dan penguatan industri tekstil di Indonesia. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi terupdate lainnya masih akan terus Hans update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Sandar FM sudah dari Jakarta, ini Strawberry and Music. Baru saja menemani Anda lagunya Neo dengan Sexy Love. Dan juga sudah bergabung bersama dengan Hans yang kali ini sahabat Sonora melalui voice note juga ya. Selamat siang.
1: Selamat siang Bung Hans dan seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Saya ingin melaporkan kondisi jalan tol Cikampek. Dari Cikarang Pusat sampai Cibitung itu lumayan tersendat, sekitar 20 km per jam. Selebihnya lancar jaya. Ya, gitu aja Bung Hans ya. Minta request lagunya kalau bisa Icon apa aja lah. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya dari Eken katanya, minta dipilihkan apa saja. Nih Hans pilihkan lagunya yang Play Hard ya, yang bersama dengan David Guetta. Lagunya nanti akan menemani Anda sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Hans bersama dengan sahabat Sonora untuk KMKM edisi 22 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mengirimkan permintaan lagu. Mohon maaf juga untuk Anda yang belum sempat Hans putarkan pilihan lagunya siang kali ini, bisa kembali dicoba di MKM nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat, ataupun juga MKM esok siang akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selainnya akan ada Pasono Indonesia dengan 100% lagu karya anak bangsa akan menemani Anda di Sonora Network. Kita ketemu lagi di pukul 16, sahabat Sonora. Have a great day.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan berkantor di Kalimantan Tengah selama beberapa hari ke depan untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana keputusan tersebut diambil mengingat kondisi kabut asap yang belum reda serta tak kunjung turunnya hujan di Kalimantan Tengah selama sekitar seminggu terakhir. Ia pun mengatakan keputusan untuk berkantor di Kalimantan Tengah akan dilakukan untuk mengawal upaya pemadaman, khususnya hingga operasi modifikasi cuaca berhasil menghasilkan hujan. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat lahan pertanian terdampak kekeringan selama musim kemarau panjang. Pemprov Jatim telah menetapkan 24 kabupaten kota dalam status darurat kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah lahan pertanian sehingga petani mengalami gagal panen dan tidak dapat melakukan penanaman. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto mengatakan Pemprov Jatim akan menggunakan anggaran biaya tidak terduga untuk penanganan bencana kekeringan, termasuk kemungkinan bantuan bagi petani yang gagal panen.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Gulliver dan para Lilliput, dongeng dari Inggris. Alkisah, di suatu desa di Inggris, hiduplah seorang anak muda pemberani bernama Gulliver. Ia adalah seorang petualang. Ia suka sekali berlayar ke negara yang sangat jauh. Pada suatu saat, ketika ia berlayar, datanglah angin topan yang menghancurkan kapalnya. Kapal Gulliver pecah berkeping-keping dan semua orang yang menumpang kapal itu terlempar ke laut termasuk Gulliver. Ia pun berusaha berenang ke pantai. Akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Karena kelelahan berenang, ia jatuh pingsan. Ketika sadar, ia sangat terkejut karena merasakan badannya diikat menggunakan tali-tali kecil. Ia bertambah kaget ketika melihat banyak sekali prajurit kecil yang mengelilinginya sembari membawa tombak.
3: "Jangan bergerak, kalau kamu melawan, kamu akan mati,"
1: teriak salah satu prajurit kecil.
3: "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa yang kau cari di sini?"
1: tanya prajurit itu lagi.
4: Namaku Gulliver. Aku dari Inggris. Kapalku tenggelam dan aku terdampar di sini,"
1: jawab Gulliver terbata-bata sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi.
3: "Baiklah, kau akan kami bawa ke hadapan raja kami,"
1: kata prajurit kecil. Kemudian prajurit-prajurit kecil mengangkat dan menaikkan Gulliver ke sebuah gerobak besar yang ditarik oleh ratusan kuda-kuda kecil. Setibanya di istana, tali-tali pengikat Gulliver dilepaskan. Gulliver lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada raja. Setelah mengetahui hal itu, raja berkata,
5: "Baiklah, kau boleh tinggal di sini asal kau bisa berkelakuan baik."
1: Melihat sikap Gulliver yang sopan, raja kemudian menyuruh para pelayan untuk menyiapkan hidangan untuknya. Tentu saja hidangannya sangat banyak untuk ukuran para Lilliput karena Gulliver tampak seperti raksasa. Gulliver sangat senang. Lalu sebagai penghormatan kepada raja, Gulliver memberikan hadiah sebuah pistol. Gulliver mengeluarkan pistol itu dan menembakkannya ke atas. Orang-orang kecil itu kaget dan berlarian.
5: "Sungguh benda yang luar biasa,"
1: kata raja sambil memperhatikan pistol pemberian Gulliver. Hari berikutnya, Gulliver berjalan berkeliling kota. Kota Lilliput terlihat kecil. Gedung-gedungnya tampak seperti gedung mainan bagi Gulliver. Walaupun begitu, Gulliver tetap bisa akrab dengan para penduduk kota. Suatu hari, raja bingung karena mengetahui wilayahnya hendak diserang musuh. Gulliver dengan sigap segera membantu mereka. Ia pergi ke pelabuhan dan melihat ada jajaran kapal musuh sudah terparkir di sana. Gulliver pun diserang dengan panah-panah kecil. Tentu saja panah-panah itu tidak terasa di badan besarnya. Akhirnya musuh dapat ditaklukkan. Seluruh rakyat menyambut gembira kemenangan ini.
5: "Hidup Gulliver! Hidup Gulliver!"
1: sorak para prajurit kecil. Negara tetangga pun akhirnya menyerah dan berjanji tidak akan menyerang lagi. Beberapa hari kemudian, Gulliver menemukan sebuah kapal besar yang sudah rusak dan hanyut terombang-ambing oleh ombak. Saat kapal besar itu sudah berada di pinggir pantai, Gulliver mengambilnya dan memperbaikinya bersama rakyat Lilliput. Akhirnya kapal itu selesai diperbaiki. Gulliver dapat menggunakannya untuk menjelajah lautan. Ia pun berpamitan kepada raja dan rakyat Lilliput serta meminta maaf atas kesalahan yang mungkin ia perbuat. Setelah berpamitan, Gulliver segera berlayar menuju lautan. Beberapa hari berlayar, ia melihat kapal laut besar di tengah lautan. Ia segera melambaikan tangannya tanda meminta pertolongan. Salah satu awak kapal melihat lambaian tangan Gulliver dan segera membantunya naik ke atas kapal. Kebetulan sekali, kapal itu akan berlayar ke Inggris.
5: "Syukurlah, akhirnya aku bisa pulang ke Inggris,"
1: ucap Gulliver penuh syukur. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jadilah anak yang pemberani dan suka menolong. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.
6: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan informasi dan alasan dibalik pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Muhsubhi Atsal Tasni alias Mas Beci. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan informasi dan alasan dibalik pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Muhammad Subhi Atsalsani alias Mas Beci. Arifah mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil langkah secara terburu-buru dalam memperoleh informasi secara utuh mengenai persoalan tersebut. Menurut Menteri Arifah, koordinasi dengan sejumlah pihak akan dilakukan untuk membahas persoalan tersebut dan memastikan informasi yang diterima pemerintah.
3: Kita sedang mengkoordinasikan, berkoordinasi dengan berbagai pihak juga, melihat dengan detail gitu ya, kenapa kalau memang benar-benar ini sudah keluar, apa yang menyebabkan ada putusan beliau bisa keluar gitu. Ini yang sedang kita koordinasikan. Kita nggak bisa gegabah juga, tetapi kita sedang memastikan untuk koordinasi lebih lanjut.
2: Sahabat Sonora, Mas Beci diketahui telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 15 Agustus 2025. Kepala Lapas Kelas 1 Malang Jawa Timur, Kristo Victor Nixon Toar mengatakan, pembebasan bersyarat diberikan atas Mas Beci dinilai memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi dari tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Mas Beci sebelumnya menjalani hukuman pidana selama 7 tahun dan sempat menjalani masa pidana di sejumlah lapas. Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, ia menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Malang, Jawa Timur. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nasar mengumumkan bahwa utang pemerintah kepada Bank Indonesia terkait BLBI dinyatakan lunas. Namun pelunasan tersebut tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban para obligor maupun debitur BLBI yang masih tercatat. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah hari ini mengumumkan kewajiban surat utang terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada masa krisis 97-98 telah dibayar tuntas dan dinyatakan lunas. Di mana pelunasan tersebut dilakukan pada bulan Agustus yang lalu menggunakan surplus Bank Indonesia hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazar menegaskan bahwa pelunasan kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia tersebut tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor maupun debitur BLBI. Pemerintah tetap akan melanjutkan penagihan atas kewajiban para debitur dan obligor yang masih tercatat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
3: Pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI. Kenapa demikian? Ini ceritanya kira-kira begini. Jadi kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, banknya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, nah kemudian diambil alih oleh pemerintah. Maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut. Jadi,
2: ya baik sahabat Sonora, Suhasil juga menambahkan setelah proses rekapitulasi perbankan pada masa krisis, pemerintah mengambil alih sejumlah bank beserta hak tagih terhadap debitur dan obligornya. Karena itu penyelesaian kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dinyatakan selesai. Sementara hak tagih negara kepada para debitur dan obligor BLBI tetap berjalan. Demikian Tito Suwandi melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, kita beralih ke berita lainnya, di mana perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2026 telah disetujui. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan program prioritas akan tetap berjalan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan pendapat akhir Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Jakarta tahun anggaran 2026 dalam paripurna DPRD Jakarta hari ini. Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati perubahan APBD 2026 sebesar Rp79,56 triliun rupiah, turun dari APBD murni 2026 yang sebesar Rp81,32 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut menurut Rano Karno tetap menjaga layanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
5: Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan insya Allah dapat terlaksana sesuai rencana. Demikian penyampaian
4: Ya, sahabat Sonora, Rano berharap persetujuan perubahan APBD tersebut dapat menjaga momentum perekonomian Jakarta sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target. Demikian Damus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran Rp120 triliun untuk revitalisasi 441 rumah sakit. Ia pun meminta Pemprov Jawa Tengah mendata rumah sakit umum daerah yang paling buruk. Ia menyampaikan pemerintah telah menargetkan pembenahan fasilitas kesehatan secara nasional. Ada sekitar 441 rumah sakit yang akan direvitalisasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari mengklaim pemerintah ingin melindungi masyarakat dengan membongkar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar dan memiliki kandungan gizi yang tidak sesuai dengan label. Ia mengatakan hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan pemerintah serta hasil pengujian 4 laboratorium terhadap mutu beras yang beredar di pasaran.
1: Demikian Sonora Update.

0: Suara FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Hai, selamat sore sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, dengan beragam informasi terupdate, di mana sore hari ini juga nanti Hans akan bahas mengenai soal uang rupiah dengan tanda tangan dari Purbaya yang saat ini tengah banyak diburu oleh masyarakat, terutama oleh para kolektor. Bagaimana pendapat Anda? Nanti Han juga akan tanyakan pada sahabat Sonora. Anda juga boleh berkomentar di 0812-122-9200. Sambil tentunya juga Hans masih akan terus update Anda dengan beragam kondisi lalu lintas terkini, sambil juga Hans putarkan playlist lagu-lagu terbaik dari musik director yang sudah siap untuk bisa menemani Anda. Kita awali dulu kebersamaan kita sore hari ini pukul 16.03 waktu Indonesia Barat dengan satu lagu dari Sugar Ray, ada Someday, yang akan menyapa Anda di Sonora hari ini.

Ya, sahabat Sonora, media sosial dan komunitas pecinta uang kuno ini mendadak dihebohkan oleh perburuan uang kertas pecahan 100.000 rupiah yang dipicu oleh keberadaan tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio pada lembaran uang tersebut. Fenomena ini mencuat tak lama setelah Purbaya resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan September 2026. Banyak warga yang lantas ramai-ramai memeriksa isi dompet demi berburu uang yang kini dinilai memiliki kombinasi tanda tangan yang unik. Tapi kalau Anda nih sahabat Sonora, pas dicek di dompetnya ketemu nih ada uang 100.000 tanda tangan dari mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, kira-kira pilih disimpan untuk dikoleksi atau pilih dijual aja ke kolektor?

Ya, bersama kami di Sonora Network. Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

0: Ya, satu lagi dari Shanti. Indah hari ini baru saja hadir menemani Anda di Sonora hari ini. Komunitas numismatik ya, atau komunitas orang-orang yang suka mengumpulkan uang-uang kuno. Ini menekankan bahwa tren di media sosial ini belum cukup menjadi tolak ukur bahwa uang bertanda tangan purbaya ini otomatis berstatus barang langka atau bernilai fantastis. Memang dalam dunia koleksi uang, nilai jual dan juga kelangkaan ini ditentukan oleh berbagai faktor yang cukup kompleks sebenarnya. Di antaranya tingkat ketersediaan dan juga permintaan, berapa banyak sih lembaran yang dicetak dan sejauh mana minat pasar memburunya. Ada juga kondisi fisik uang, keutuhannya dan kebersihan uang kertas tersebut, keunikan khususnya seperti adanya nomor seri unik, seperti fancy number misalnya, atau juga ada kelainan produksi atau yang biasa disebut dengan misprint atau miscut yang terverifikasi resmi. Nah, meskipun terdapat laporan mengenai peningkatan minat dan juga fluktuasi harga di pasar sekunder akibat fenomena fear of missing out atau FOMO ya, dinamika ini masih sebatas interaksi informal di kalangan komunitas dan belum menjadi penetapan standar harga nilai koleksi.
1: Mark. Yeah. I'm having a party. Wanna come?

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Simpang Susun Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmoko Bandara, kedua arah masih terpantau lancar. Kita bergeser ke Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan Jembatan Cisadane, kilometer 19.800, imbas dari adanya pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar, sebaliknya arah Tangerang tersendat di Tomang dan di Kembangan. Kita bergeser ke ruas tol Jagorawi, masih terpantau lancar di kedua arahnya, sementara dari Jakarta Cikampek. Cikampek terpantau lancar, hanya tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cibitung sampai kilometer 24.600, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, rangkaian Musbako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah ini resmi berakhir. Penutupan berlangsung meriah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Sabtu 19 September 2026 malam. Seremoni penutupan ditandai dengan penabuhan beduk oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun. Dalam ajang tersebut, Kalimantan Timur berhasil meraih juara umum, disusul Jawa Tengah sebagai tuan rumah di peringkat kedua, dan DKI Jakarta di posisi ketiga. Capaian ini menjadi peningkatan prestasi bagi Jawa Tengah yang sebelumnya berada di peringkat ke-16. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh panitia atas suksesnya penyelenggaraan MTQ Nasional. Menurutnya, berakhirnya kompetisi bukan berarti berakhir pula upaya mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat serta kerjasama seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MTQ Nasional. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, DKI Jakarta resmi ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 mendatang.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Kita kembali update informasi lalu lintas dari sekitaran ruas tol Jor S. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom ruas tol HK Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menurut aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selutur Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Hans.
1: Terima kasih rekan Arif dari Ruas Tol HKJOR S ya, melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Selamat kembali bertugas, dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi dari sahabat Sonora masih kami nantikan. Anda bisa berkontribusi di nomor 0812-122-9200. Sambil kembali Hans putarkan satu lagu untuk Anda dari Clay Aiken dengan Invisible.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, PT Perkebunan Nusantara 1 Persero terus memperkuat sinergi dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan. Kali ini, PTPN 1 Persero berkolaborasi dengan IGER dalam mendorong optimalisasi aset dan juga pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pemulihan lahan kritis, sekaligus juga mengembangkan potensi ekowisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui Eager Nature, PTPN 1 Persero dan juga Eager mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan ekowisata yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Masih menemani Anda di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini. Pak Widodo Sibarani, selamat sore. Ini berbagi informasi Pontianak, katanya masih antri air bersih dikarenakan air PDAM kadar garamnya tinggi sekali dan tidak bisa dikonsumsi. Inilah kondisi Pontianak hari ini, asap sore hari tebal dan puji Tuhan sore ini hujan sudah turun katanya ya. Terima kasih Pak Widodo Sibarani untuk informasinya. Ibu Risa juga selamat sore, ini berbagi informasi cuaca di Rawalumbu yang sore hari ini katanya masih cerah ya. Dan ini juga turut berkomentar mengenai soal topik kita di hari ini. Memang kalau punya uang 100 ribu yang Anda tanda tangan Bapak Purbaya, satu saja disimpan, yang lain akan dijual ke kolektor. Tapi dilihat dulu berapa harganya. Ya memang tadi Hans lagi membahas sahabat Sonora mengenai uang 100 ribu rupiah yang ada tanda tangan dari mantan Menteri Purbaya yang saat ini tengah diburu oleh kolektor. Kira-kira nih kalau Anda ketemu di dompet Anda uang pecahan 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya, kira-kira lebih pilih Anda simpan atau pilihan dijual ke kolektor? Boleh ya, 0812 122 9200, kira-kira Anda pilih yang mana?

0: Yes, Mas from Timmy Thomas dengan Dying Inside to Hold You baru saja menemani Anda sore hari ini. Masih bersama dengan saya Hans Christian. Kita kembali update informasi lalu lintas. Ada dari Pak Joni berbagi informasi untuk Anda. Selamat sore Pak Joni, silakan informasinya.
1: Selamat sore Mas Hans. Izin untuk melaporkan kondisi lalin di Jor KM 26 hingga 24. Kondisi kendaraan kebanyakan didominasi oleh truk ukuran sedang dan juga besar, juga untuk mobil-mobil ekspedisi. Sementara untuk kendaraan pribadi tidak sebanding banyaknya. Di jalur 1 dan 2 itu murni banyak didominasi oleh truk dan juga kendaraan ekspedisi. Sementara untuk kendaraan pribadi lebih cenderung ke jalur ketiga saja. Sementara cuaca di sini cenderung mendung sendu. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora yang searah dengan informasi ini. Selamat sore dan terima kasih.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Joni untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Ya, selain informasi dari Pak Joni, kita juga akan kembali mengupdate informasi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan segera bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Aibda Yogi akan melaporkan informasi lalu lintas terkini di sore hari ini. Selamat sore, Aibda Yogi. Bagaimana pantauan lalu lintas di sore hari ini?
2: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Hans. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang sempat ada kecelakaan mobil wingbox dengan truk engkel, tepatnya di depan Pul Mayasari Bakti, Jalan Raya Bogor yang mengarah ke arah Cimanggis. Dan tadi sekitar pukul 13 atau 14 sudah selesai proses evakuasi dan penderekan. Lalu lintas sudah normal kembali di seputar objek lokasi, tepatnya di seputaran Jalan Raya Bogor, depan Pul Mayasari Bakti yang mengarah ke arah seputaran Cimanggis. Dan untuk pantauan lainnya, untuk saat ini sore tadi siang, untuk wilayah DKI Jakarta tidak ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran objek lokasi di beberapa titik ruas ibu kota DKI Jakarta. Dan untuk pantauan lainnya, untuk ruas tol dalam kota sore ini, tepatnya di gerbang tol Semanggi 1 yang mengarah ke arah Kuningan terpantau padat, agar pengendara tetap bersabar dan tertib di antrian. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri, tepatnya di seputaran depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan atau depan Park Hotel, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas, ini masih ada galian proyek saluran air. Begitu juga untuk seberangnya, depan Komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga ada, tepatnya depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM. Untuk arus pulang kantor sore ini ada ketersendatan, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 22 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi, melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Ya, tentunya bagi Anda sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan di sore hari ini dan juga mau berbagi informasi bersama dengan kami, boleh langsung kirimkan, boleh via teks ataupun juga via voice note di nomor 0812-122-9200. Sambil nanti masih akan terus Hans update dengan informasi-informasi lainnya, kita dengarkan dulu satu lagu dari BSJM, Bermimpi.

0: di level Rp17.847 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke berita berikutnya di mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan bahwa surat utang yang diterbitkan saat krisis di tahun 1997 hingga 1998 telah dilunasi pemerintah. Ia menyebutkan pelunasan ini berhasil terjadi berkat kerjasama pemerintah dan Bank Indonesia. Meski demikian, Suhasil Nazara mengatakan pelunasan hutang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia bukan berarti menghilangkan hak tagih negara kepada para obligor dan juga debitur BLBI. Pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan juga obligor tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

0: Rida Sita Dewi dengan Antara Kita baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Di Sonora hari ini masih menemani Anda Hans Christian. Kita update dulu dengan informasi lalu lintas di Bundaran HI Jakarta. Seperti apa pantauannya? Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Lia Muspiro. Silakan, Lia.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Perempatan Sarinah menuju Bundaran HI akan padat antrian lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya di Bundaran HI umumnya juga bergerak tersendat di lampu pengatur lalu lintas, namun selepasnya ramai lancar kembali ke arah Sudirman ramai lancar. Arah sebaliknya dari Sudirman ke Bundaran HI akan padat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia untuk laporan Anda. Hati-hati dalam perjalanan dan satu lagi dari Westline.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ke Cawang juga masih terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Sudiatmo atau Bandara, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Kami pantau untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan jembatan Cisadane, kilometer 19.800, imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Dari Kunciran sampai dengan Karangtengah juga padat imbas dari volume lalu lintas. Sebaliknya arah Tangerang terpantau tersendat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk. Untuk ruas tol Jagorawi arah Bogor terpantau padat di

0: Mampang Cawang dan juga di Duku. Sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau lancar, sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cibitung sampai kilometer 24600 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ, kedua arahnya masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Sahabat Sonora, buat kamu nih yang lagi cari destinasi menikmati sunrise, ada nih satu tempat yang menarik di Pati, Jawa Tengah. Namanya adalah Bubaan Hills, bagian dari Agrowisata Jolong PTPN 1 Persero Regional 3. Berada di ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, Bubaan Hills menawarkan pemandangan sunrise dari balik pegunungan dengan kabut yang menyelimuti lembah, serasa berada di atas lautan awan. Nggak cuma bisa berburu sunrise aja, tapi Anda juga bisa bermalam di area camping ground, menjelajahi jalur perkebunan dan juga perbukitan dengan jeep sambil menikmati suasana alam. Dan yang bikin makin seru, Bubaan Hills juga akan menjadi bagian dari kemeriahan Sound 5 Fest 2026 pada September mendatang. Jadi, kalau sahabat Sonora nih adalah penggemar musik dan juga alam, ini tentunya adalah kombinasi yang tepat untuk bisa dikunjungi. Ke Bubaan Hills yang bisa jadi destinasi wajib yang masuk dalam daftar liburan kamu. Jadi gimana sahabat Sonora? Kapan nih mau nyoba buat mampir ke Bubaan Hills?
1: Sonora FM News Traffic.

0: Satu lagu dari Lingua baru saja hadir menemani Anda di Sonora hari ini, sahabat Sonora. Masih bersama dan saya Hans Christian. Kita update kembali informasi lalu lintas untuk Anda, rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora. Ini menyampaikan Jalan Gatot Subroto dari Semanggi sampai Pancoran padat merayap, sementara sebaliknya dari Kuningan sampai dengan Semanggi juga ini masih terpantau padat merayap. Ada Pasito juga berbagi informasi dari Jalan Kemang Raya dari perempatan traffic light McD arah ke Jalan Kemang Selatan, ini terpantau padat merayap dan cuaca terpantau mendung. Ya, untuk Anda juga yang sudah menyapa di nomor WhatsApp 0812-122-9200, selamat sore. Ada Ibu Sylvia dari BSD, katanya cuacanya mendung kelabu. Lagi komat kamit, biar hujan cepat turun. Dah gerah, katanya panas terus. Salam sehat dan juga tetap semangat dalam kondisi apapun. Terima kasih Ibu Sylvia sudah menyapa, berbagi informasi cuaca di sore hari ini. Kita simak juga informasi lalu lintas lainnya. Ada Pak Taufik yang akan kembali berbagi informasi untuk Anda. Selamat sore Pak Taufik, bagaimana pantauan di sore hari ini?
1: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta ramai bergerak lancar. Sedikit padat menjelang eksit Bekasi Timur dan di Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Ada perbaikan di sekitar KM23600 berpotensi menimbulkan kepadatan untuk esok hari karena sudah mulai ada persiapan alat berat di sekitar lokasi, terutama yang dari arah Cikarang menuju arah Jakarta akan tertahan di sekitar KM23600 lajur kiri. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur ramai dan lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya di sore hari ini, hati-hati dalam perjalanan. Kita kembali pantau bagaimana lalu lintas terkini di Jakarta. Kali ini Hans akan mengajak Anda ke sekitaran Karet, Jakarta. Sudah ada reporter lapangan rekan Lia yang akan berbagi informasi lalu lintasnya untuk Anda. Selamat sore Lia, bagaimana pantauan terkini di sekitaran Karet?
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur dari arah Tanah Abang, dari arah Kebun Kacang menuju ke Karet akan tersendat padat menjelang perlintasan kereta. Selepasnya ramai lancar. Kemudian juga di Jalan Penjernihan juga akan padat menjelang Karet. Antrian lampu pengatur lalu lintas, namun selepasnya mengarah ke Dukuh Atas ramai lancar kembali. Demikian Lamus Bro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan dia untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda sahabat Sonora yang mau berbagi informasi lalu lintasnya masih boleh ya, langsung ke nomor 0812-122-9200 atau Anda membutuhkan informasi mengenai lalu lintas terkini, boleh langsung ke customer care Sonora di 0851-5655-9200. Satu lagu dulu untuk Anda dari Roxette dengan Miltos and Honey.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menghadirkan pesan positif di tengah masyarakat dan ruang digital. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan selama 9 hari penyelenggaraan, MTQ telah membawa suasana religius, tentram, dan juga damai, sekaligus memenuhi media sosial dengan konten yang menyejukkan. Selain itu, MTQ Nasional juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan sekitar 250 ribu pengunjung, nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai 1,32 triliun rupiah. Sementara itu, transaksi produk UMKM selama penyelenggaraan tercatat sekitar 2,41 miliar rupiah. Ahmad Lutfi mengajak masyarakat mempertahankan suasana positif tersebut dengan menyebarkan informasi yang benar dan menjejukkan di ruang digital. Senada, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan berakhirnya MTQ bukan berarti berakhir pula upaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ia berharap seluruh kafilah dapat membawa semangat dan juga pesan Al-Quran ke daerah masing-masing, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, satu lagu ada apa dengan cinta. Ini membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 22 September 2026. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan beragam informasi lalu lintas bersama dan Hans di sore hari ini. Menutup kebersamaan kita ada lagu dari Wet Wet Wet dengan Somewhere Somehow. Nanti akan segera menemani Anda. Pukul 18 nanti akan ada rekan Sony Wicak yang akan menemani Anda di Piringan Hitam Sonora. Buat Anda yang gak sabar mendengarkan playlist Piringan Hitam Sonora, nanti boleh disaksikan juga di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sahabat Sonora, have a great day. Bye-bye.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, pemerintah akan menyiapkan 13 aturan turunan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria yang telah disahkan oleh DPR dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat dari Beleid tersebut. Nusron mengatakan bahwa PP yang disiapkan pemerintah mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reforma agraria. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang vanam impor milik PT Bumi Menara Internusa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penyegelan dilakukan karena KKP menduga adanya pelanggaran terkait masuknya komoditas

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: It's Tuesday night and it's time for Piringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam sahabat Sonora, bertemu kembali dengan Sony Wicaksono tentu saja di program Piringan Hitam Sonora. Sekarang sudah memasuki edisi atau episode ke-40, tapi sayang sekali episode ke-40 kali ini tidak ditemani bersama DJ OC juga, karena DJ OC ada kepentingan penting yang harus dia jalani. Jadi untuk sore kali ini ada penggantinya, pemain pengganti, the one and only DJ Pit ya, yang akan menemani Anda untuk memutarkan koleksi Piringan Hitam Lawas Sonora. Dan konsep kami masih sama di era 60 dan era 70-an. So, sebagai pembuka sahabat Sonora ya, saya tunggu juga anyway untuk Anda yang mau absen-absen, boleh di WhatsApp di 0812-1229200 atau juga bisa di live TikTok kami ya, di @radio.sonorafm92 juga sudah live. Alright, kalau gitu kita masuk ke lagu pembuka di Piringan Hitam Sonora dari Elvis Presley, It's Now or Never.

Itu dia sahabat Sonora, lagu pembuka It's Now or Never dari Elvis Presley yang diputarkan dari koleksi piringan hitam album Elvis Golden Records Volume 3. Itu rilisan tahun 1963 ya. Lagu itu tuh mengambil melodi dari lagu tradisional Italia di tahun 1898, Ocello Mio. Dan sempat juga ada di puncak chart Amerika Serikat

peringkat Billboard Hot 100 selama 5 pekan pada tahun 1960. Saya mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di piringan hitam sonora, pendengar-pendengar setia. Ada Ibu Sylvia, selamat malam. DJ Osenya lagi libur dulu kebetulan. Ibu Sylvia digantikan sama DJ Pit dulu ya, pemain pengganti yang tidak kalah cakepnya. Ada Ibu Foni juga menyapa DJ Pit. Kemudian juga ada Ibu Kristi, selamat malam. Ada juga, oh mau dipanggil Natalia sekarang boleh. Ada juga Om Aneti, halo, God bless you. Kalau dari TikTok, ini udah lumayan banyak juga nih. Ada Ibu Oriza Sativa. Kemudian juga ada yang tadi sudah absen. Tadi ada Ibu Cece dari Pontianak ya. Kemudian juga ada Kak Asti, halo. Ada juga Muhammad Abe, Ibu Tinul, dan lain-lain. Juga ada Kang Henry dari Bandung, juga selamat malam. Pokoknya selama sejam ke depan, kami akan hadirkan kembali dari era 60 dan era 70-an dominannya. Nah, seperti Mbak Verni nih, yang nampaknya sudah siap juga untuk diputarkan. Oh ya, sebelum saya ke piringan hitam selanjutnya ya. Nah, minggu ini kami akan memainkan segmen PHS Battle. Ada dua piringan hitam yang kami akan pertandingkan. Yang pertama adalah kami akan pertandingkan atau versuskan piringan hitamnya Bee Gees, I Started a Joke. Ada juga kami mempertandingkan atau memversuskan piringan hitamnya Frank Sinatra, My Way. Anda mau pilih mana untuk kami putarkan sebagai lagu penutup? Mau Bee Gees, I Started a Joke, atau Frank Sinatra dari My Way? Dua-duanya kami putarkan melalui piringan hitam. Tapi dari dua ini Anda sendiri yang menentukan. Silakan menentukannya, silakan masuk aja ke Wawa ya, ke WhatsApp di 0812-122-9200, atau bisa komen aja di TikTok ya, kalau lebih simpel di @radio.sonorafm92. DJ Pit sedang mempersiapkan terlebih dahulu, sahabat Sonora. Sembari mempersiapkan, saya ingin tunjukkan dulu kepada Anda ya. Ini dia nih, ada cover dari piringan hitam Oscar Harris. Dia ini adalah penyanyi asal Suriname yang meraih ketenaran di Belanda di era 70 dan era 80-an. Saat ini saya sedang memegang albumnya dia di tahun 1977 bertajuk When Friends Say Goodbye. Dan dari album ini saya akan putarkan dari side kedua ya, salah satu lagu terkenalnya dia bertajuk Since I Met You Baby. Kalau Anda menyaksikan lewat TikTok @radio.sonorafm92, Anda punya privilege atau keuntungan untuk bisa melihat visualisasinya. Anda bisa melihat piringan hitam ya, kemudian Anda bisa melihat covernya. Nih lihat ya, covernya sendiri kalau dari front covernya atau depannya ini mulus. Tapi kalau kita lihat dari back covernya, oh sudah banyak goretan-goretan. Ya kan, menandakan bahwa ini dahulu cukup sering untuk diputarkan di Sonora. DJ Pit sudah siap? Sudah ya? Oke? Sudah siap DJ Pit? Oke, kalau gitu kita langsung putarkan, ini dia Oscar Harris, Since I Met You Baby.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Ya, sahabat Sonora, untuk Anda yang mau cari tahu lebih lengkap lagi produk-produknya termasuk harga, dan kalau mau beli langsung juga boleh banget, langsung aja cek website-nya sekarang juga, brokosmart.com atau brokosmart.com.
7: Terus dengarkan Sonora Network.
6: Masih di Piringan Hitam Sonora, episode ke-40 bersama Sony Wicaksono. Cuman sekarang DJ WC-nya digantikan dulu dengan DJ Pit ya, yang masih sama-sama keren juga dong. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya mau baca-baca dulu ya yang tadi sudah vote versus malam hari ini di PAS Battle. Ada Frank Sinatra, My Way, atau Bee Gees, I Started a Joke. Kalau di TikTok Live ini hampir semuanya, bukan hampir lagi sih, semuanya pilih My Way. Ibu Oriza, kemudian coba saya, ada Agus BPS, ada Toko Juragan juga My Way, Denny Salanto juga My Way, Zizi juga ikutan vote-nya juga My Way. Nah kalau di WhatsApp nih, coba kita cek di WhatsApp ya. Ada Sisil, Ibu Sisil Ong, pilih My Way. Ada Ibu Nenty, oh Ibu Nenty pilihnya I Started the Joke-nya Bee Gees ya. Ibu Iren, My Way. Terus juga ada Mbak Ingrid, pilih lagu My Way juga. Mbak Ferni, My Way juga. Kalau Ibu Kristi, wah kenapa Bee Gees-nya gak How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love kebetulan di Piringan Hitam apa album koleksi yang kami punya sekarang, yang kami pilih sekarang ini gak ada How Deep Is Your Love kebetulan ya. Jadi kami pilihkannya yang I Started a Joke. Ibu Foni pilihnya My Way. Ibu Nur pilihnya My Way. Ibu Sylvia, I Started a Joke. Patricia Suryanti, Mbak Patricia My Way. Ada Pak Suhadi, Started a Joke Bee Gees. Terus juga ada Mas Erwin, pilihnya My Way dari Frank Sinatra. Padi Kulobagio baru masuk My Way. Banyak My Way ya. Yang Bee Gees saya hitung tadi baru 3, baru 4. Berarti unggul sekarang adalah My Way. Belum tahu kalau nanti ya. Yang jelas itu akan diputarkan di akhir. Nah, kalau sekarang kita akan menuju Piringan Hitam Lokal dulu ya. Ini sudah terpasang oleh DJ Pit ya, covernya. Kalau Anda menonton lewat TikTok Live, ada di sebelah kanan layarnya. Jadi album ini adalah album dari salah satu Sri Kandi legendaris di dunia musik Indonesia yang berkarir sejak era 50-an. Menciptakan lebih dari 300 lagu. Dari tahun 1977, Titi Puspa meluncurkan album bertajuk Autobiografi Titi Puspa. Album yang dikoleksi oleh Sonora ini adalah hasil wawancara penyiar TVRI kala itu, Anita Rahman, dengan Titi Puspa tentang perjalanan karir musiknya. Jadi ngobrol sembari diputarkan lagunya. Nah ini akan kami putarkan lagu yang dari album tersebut bertajuk Jatuh Cinta. Kalau gak salah minggu lalu ada yang request Titi Puspa, langsung kita putar. Ini dia dari Piringan Hitam Sonora, Jatuh Cinta dari Titi Puspa.
8: Anda masih menikmati Piringan Hitam Sonora.

Okay. Lagu yang ternyata cukup singkat ya, dari Titi Puspa dengan Jatuh Cinta. Saya tidak akan lama-lama lagi ya, langsung masuk aja ke lagu berikutnya. Yang mau ikutan vote tadi ada yang bertanya juga, nomor WhatsApp-nya silakan diulang, boleh 0812-122-9200. Anda boleh, karena kami sedang memversuskan dalam segmen PHS Battle. Ada dua lagu yang kami pertandingkan. Saat ini saya sedang pegang album dari Frank Sinatra Greatest Hits Volume 2. Kami pilih bertajuk, apa tadi, My Way ya. Kemudian ada juga dari album Best of Bee Gees. Kami akan pilih juga lagu bertajuk I Started a Joke. Silakan Anda bisa pilih mau My Way atau I Started a Joke. Yang paling banyak nanti akan kami putar di akhir acara. Nah, piringan hitam selanjutnya adalah lagu yang masuk ke dalam 54 Greatest Hits-nya Sonora dari The Carpenters. Kalau nggak salah ini adalah lagu yang cukup banyak juga deh di-request oleh sahabat Sonora dulu di AMKM. Album yang cukup ikonik dari mereka di tahun 1973. Ada yang bisa tebak ini, kalau dari cover yang sedang saya pegang, teman-teman yang ada di TikTok, ini adalah album bertajuk Now and Then. Ini album yang konsepnya cukup unik loh sahabat Sonora. Jadi album ini tuh ada dua sisi, dua side ya. Side A, sisi pertama, itu dikasih namanya Now. Isinya adalah lagu-lagu dan materi kontemporer saat itu. Jadi sisi pertama side Now itu dibuka dengan single hit sing, lagu anak-anak. Terus pokoknya

Itu dia. Nah kan, kalau lagu Indonesia di era 60-an pasti akan kelihatan sekali karakteristiknya. Sangat-sangat lawas dan sangat vintage lah ya karakteristiknya. Ada lagi yang baru masuk chatnya, ada Ibu Wianti, katanya pilih My Way. Kemudian kalau kata Mas Berry, pilihnya juga My Way. Masih unggulnya jauh sekali. Kalau dari TikTok tadi ada Sun Moon ya, kayaknya udah menang yang Frank Sinatra deh, udah kalah telak. Oke, baiklah. Tapi masih saya tunggu. Siapa tahu ada keajaiban datang, pilih Bee Gees I Start the Joke, so juga silakan. Kalau ada yang mau pilih Frank Sinatra My Way, nanti akan kami putar di akhir acara. Caranya langsung masuk aja ke Wawa atau WhatsApp di 0812-122-9200. Atau juga TikToknya seperti Das Warrior ya, pilihnya juga My Way Om. Siap, kami catat ya. Sekarang, selanjutnya, dari lokal kami akan beralih kali ini ke Belanda. Di Belanda ada siapa gerangan? Ada grup musik bertajuk Pussycat, bergenre country dan pop ya, beranggotakan trio Veldpaus Bersaudara. Ada yang tahu ini? Pussycat, mereka ini terkenal di awal era 70-an dan melejit berkat lagu bertajuk Mississippi. Kalau Mississippi itu ada di album pertama mereka. Cuma yang kami pegang sekarang adalah album keduanya bertajuk Souvenirs di tahun 1977 yang akan kami putarkan. Silakan nikmati piringan hitam koleksi Solore dari Pussycat. Ini dia My Broken Souvenirs.

My Broken Souvenir. Karena sudah dekat ke jeda ya di Jepit, jadi kami mungkin akan bacakan dulu saja chat-chatnya. Nanti lagu selanjutnya akan kami putar setelah jeda. Kami akan coba bacakan yang sudah ikut vote ya di segmen PHS Battle. Ini dari siapa lagi di sini? Ada Ibu Rosalin, selamat malam. Pilih penyanyinya. Oh, ada lagi nih yang pilih Bee Gees. I started a joke dari Pak Agus. Kami catat. Ternyata Bee Gees sudah ada 5, tapi berbanding dengan My Way, itu sudah ada 24 orang yang vote. 24 banding 5. Jauh banget memang ya. Kemudian ada juga tadi yang saya luput. Ah, ini tadi ada dari Ibu Ingrid ya, yang pilih juga My Way dari Frank Sinatra. Ini sudah menit 44 tapi unggulnya jauh sekali, tapi enggak apa-apa. Saya tunggu nanti sampai menit 50 ya, sahabat Surah, untuk Anda yang mau vote juga dalam segmen kami PHS Battle. Anda bisa pilih mau piringan hitamnya Bee Gees, I Started a Joke, atau piringan hitamnya Frank Sinatra, My Way, untuk kami putar sebagai lagu penutup. Silakan ya. Anda boleh kalau mau chat di WhatsApp 0812-1229200, atau kalau mau komen di live TikTok kami @radio_fm92 juga silahkan sekali. Kami masih ada sampai pukul 19, tapi kami harus jeda dulu. Jangan kemana-mana.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Jadi kalau Anda main ke website-nya Broko, Anda tuh bisa lihat-lihat nih produk-produknya ada apa aja. Banyak banget, sahabat Sonora, saya aja sampai ngelihatnya pengen langsung beli ya, karena belinya juga bisa langsung di website-nya. Buka sekarang website-nya ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.
6: Kembali lagi di Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono featuring DJ Pit. Karena DJ biasanya libur, jadi digantikan dulu dengan DJ Pit, DJ cadangan kami di malam hari ini. Tapi sama-sama keren dong pastinya. Kalau Anda menonton lewat live TikTok kami, @radio.sonora.fm92, tadi sudah kami lihatkan ya, bagaimana sibuknya DJ Pit yang mondar-mandir sana-sini untuk bisa memastikan lagunya bisa terputar dengan sempurna. Nah, yang selanjutnya nih, sahabat Sonora, kami akan putarkan Piringan Hitam dari salah satu legenda musik country asal Kentucky, Amerika Serikat ya. Namanya adalah Skeeter Davis. Ah, ini dia. Yang besar, yang punya hits besar di tahun 1962, The End of the World, dari album yang judulnya juga sama. Ini spesialnya, sahabat Sonora, album yang kami punya, yang Sonora koleksi, album The End of the World-nya Skeeter Davis itu dibubuhi tanda tangan langsung oleh sang legenda Skeeter Davis. Sangat besar, hampir menutupi front covernya, sampulnya album ini, sahabat Sonora. Beliau menandatangani ini di tahun 1993 ya. Ditujukan kepada Sonora, saat itu diwakili oleh senior reporter dan produser Sonora era 90-an, Mas Sidarta. Soalnya dia, sahabat Sonora, tanpa berlama-lama lagi, dari Piringan Hitam koleksi Sonora selanjutnya, Skeeter Davis, The End of the World.
7: Anda masih menikmati Piringan Hitam Sonora.

Sepertinya cukup antara dua lagu lagi ya. Satu lagu sudah dibooking oleh pemenang dari PHS Battle yang saat ini masih unggul sebenarnya. My Way-nya dari Frank Sinatra jauh mengungguli Bee Gees, I Started a Joke. Kalau tadi kan dari legenda musik country asal Kentucky, Amerika Serikat. Sebelum Skeeter Davis tadi kami juga sudah putarkan lagu dari Pussycat ya, grup musik asal Belanda. Kami juga punya gak cuma satu, another Netherlands artist. Namanya adalah Hendrik Nicolas Theodor Simons alias Hentje. Adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik di era 60-an. Penjualan rekamannya ini di seluruh dunia mencapai 40 juta keping ya. Jadi dikenal luas juga di Indonesia di era 70-an. Hentje ini tuh bernyanyi dalam bahasa Belanda, Jerman, Inggris, Afrikaans juga. Berbakat lah pokoknya dia tuh. Dan lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis di bulan Oktober 1967. Saking terkenalnya, maka lagu ini masuk ke dalam album kompilasi yang kami punya nih, Golden Super 20. Tapi kalau kami lihat ya sahabat sonora, dari album kompilasi Golden Super 20 ini, semuanya ini seluruhnya adalah lagu-lagu berbahasa asing selain Inggris ya. Jadi ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Jerman, ada juga yang bahasa Latin ya. So ini dia sahabat sonora, dari piringan hitam sonora selanjutnya dari Hentje bertajuk Mama.

0: Banyak sekali yang bernostalgia dengan lagu-lagu pilihan kami, karena kami sedari tadi itu konsepnya atau temanya mayoritas adalah era 60 sampai era 70-an. Nanti kalau minggu depan era mana lagi? Nah, pokoknya stay tune terus aja. Piringan Hitam Sonora itu akan mengudara setiap Selasa pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Alright, lagu terakhir atau lagu penutup sudah kami booking untuk lagu yang memenangkan PHS Battle kita. Untuk hari ini kami mempertandingkan tadi piringan hitamnya Bee Gees, I Started a Joke, dengan piringan hitamnya Frank Sinatra, My Way. Mungkin akan beda cerita kalau Bee Gees yang kami pilihkan adalah How Deep Is Your Love ya. Nah, karena memang ya Frank Sinatra is on another level juga sih ya. Sudah unggul jauh ya, ada hampir 30 vote tadi kami hitung. Frank Sinatra, ini adalah yang kami pilih lagu bertajuk My Way yang ada dalam album kompilasi Greatest Hits Volume 2. Ini adalah koleksi piringan hitam Sonora ke-266. Ini rilisan tahun 1975, sahabat Sonora. Tapi kalau lagunya sendiri dari tahun 1969 ya. Adaptasi dari lagu berbahasa Prancis Comme des Habitudes milik Claude François tahun 1967. So, sebagai lagu penutup, karena ini lagu terakhir, jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, termasuk Mas Doni ya, yang juga sudah absen lewat Wawa. Terima kasih juga yang sudah nonton lewat TikTok, @radio.sonora.fm92, lewat streaming, atau lewat jaringan Sonora Daerah. DJ Pit juga mengucapkan terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora. Dan ini dia lagu penutup di malam hari ini, dari Frank Sinatra, piringan hitam Sonora, bertajuk My Way.
1: Anda masih menikmati piringan hitam Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda kalau bunga kopi itu juga dapat diolah dan dinikmati dalam bentuk seduhan? Wah, menarik ya. Teh bunga kopi ini tuh menawarkan karakter yang berbeda karena aroma floral yang lembut itu berpadu dengan cita rasa yang unik yang akhirnya memberikan pengalaman baru dalam menikmati tanaman kopi. Dan proses pengolahannya pun jadi hal yang menarik juga nih untuk Anda ketahui. Bagaimana bunga kopi diolah menjadi teh dan seperti apa sih karakter rasanya yang saat disajikan? Pengalaman tersebut bisa Anda temukan di Sunrise Coffee Agrowisata Jolong. Anda bisa menikmati teh bunga kopi dan temukan sisi lain dari tanaman kopi dalam secangkir seduhan yang unik. Jadi kalau Anda ingin mencoba pengalaman yang beda, Sunrise Coffee Agrowisata Jolong bisa menjadi destinasi untuk menikmati keunikan teh bunga kopi secara langsung.
0: Sunrise News, Traffic and Music.

0: ya.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Untukmu dari Tito Sumarsono, sahabat Sonora di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Selamat malam. Di sini saya dapat pesan dari Pak Roni. Katanya hujan deresnya ada di Jalan Ampera Raya. Oh, di Kemang ya, di Jakarta Selatan. Terima kasih lo ya, Pak Roni. Di Kemang, Jakarta Selatan sudah turun hujan. Mana lagi coba update, sahabat Sonora? Daerah di Jakarta atau mungkin di Bogor, Depok, Tangerang? Atau mungkin ada yang dengerin dari Pontianak? Karena tadi saya dapat info sore-sore Pontianak hujan juga. Boleh kalau mau diupdate-nya di 0812-122-9200. Ini juga ada ada Ibu Mei. Jakarta Selatan ini di Ciputat ya. Di Ciputat dekat ke Jalan Raya Bogor. Ini juga sudah hujan deras juga. Oh, hujan deras pas ya. Malam-malam udah pulang kerja. Wah, ini PR nih. Kalau yang biasanya jadwal olahraganya setelah pulang kerja, tapi yang masih bisa diakali dengan olahraga di dalam ruangan lah ya. Tapi mungkin yang perlu Anda perhatikan kalau sebelum mau olahraga nih ya, adalah soal bagaimana makan, ya kan. Apa saja sih yang harus dibatasin kalau Anda mau makan sebelum berolahraga? Yang harus diperhatikan dulu adalah kalau Anda mau olahraga itu, Anda harus sudah makan makanan besar itu sekitar 3-4 jam sebelum Anda berolahraga. Let's say Anda olahraganya di pukul 20, pukul 8 malam. Maka artinya makan besar terakhir Anda itu haruslah di pukul 5 sore. Atau paling aman banget pukul 4 sore. Jadi berikan jeda 3-4 jam. Kalau emang Anda tipikal orang yang cepat lapar, boleh makan tapi camilan yang ringan-ringan aja, yang bisa dikonsumsi sekitar 1-2 jam sebelumnya. Ini adalah hasil dari berbagai penelitian, sahabat Sonora, yang sudah kami rangkum. Ternyata itu tadi, 3-4 jam untuk makanan besar dan camilan ringannya sekitar 1-2 jam. Nah, terus ada juga nih, dua jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari kalau mau berolahraga. Ada apa aja? Nah, nanti akan kami coba share, bagikan kepada Anda di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selekta Sonora.

Valentine Girl dari New Kids on the Block masih di Selector Sonora bersama Sony Wicaksono. Oh ternyata ini tadi ada yang lapor juga di daerah Jalan Raya Bogor, daerah Cijantung juga sudah hujan lebat, hujan deras. Ih senangnya ya. Tapi berarti ada apa aja, Kemang sudah hujan. Terus tadi di Ciputat juga sudah hujan. Di Cijantung juga sudah hujan. Ini laporan dari siapa nih namanya ya? Pak Joram Hetaria. Kalau di Pontianak, oh Pontianak nanti ya kalau mau request ya, sebentar lagi di pukul 20. Kalau Pak Rudi katanya sleepy, masih cerah. Sama dong kalau gitu, di Palmerah juga 11-12 ya. Di tempat Sonora juga masih belum ada tanda-tanda bakalan hujan juga. Tapi kalau udah hujan gini ya olahraganya di dalam ruangan ya. Sama Bos Sonora, tapi pastikan dulu kalau mau olahraga harus hindari dua jenis makan ya, yang Anda harus hindari supaya olahraganya bisa berjalan dengan lancar. Yang Anda harus hindari itu apa aja sih? Makanan tinggi lemak. Nah, tinggi lemak kayak daging, gorengan. Orang Indonesia suka banget makan gorengan ya. Karena makanan tinggi lemak ini cenderung lebih lama dicerna soalnya. Kalau tubuh harus melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi, which is olahraga, kondisi itu tuh akhirnya bikin perut jadi terasa penuh, begah, atau tidak nyaman juga waktu olahraga. Terus juga, makanan yang tinggi serat, itu juga ternyata bisa mengganggu Anda kalau mau olahraga. Ya, serat sih memang penting buat kesehatan pencernaan, tapi kalau mengonsumsinya berlebihan, terlalu banyak dalam waktu yang berdekatan dengan olahraga, itu bisa jadi kurang nyaman buat sebagian orang. Jadi kalau menjelang olahraga berat, asupan serat sebaiknya tidak berlebihan, terutama kalau seseorang memang mudah mengalami gangguan pencernaan saat beraktivitas fisik. Dan pastikan, kalau mau makan makanan besar, kasih jeda 3-4 jam sebelum berolahraga.

Ora, jangan lupa bersyukur untuk Anda daerahnya yang sudah mulai hujan nih. Seperti Pak Ferdinson tadi ya. Pak Ferdinson, selamat malam. Daerah Tebet katanya sudah mulai gerimis. Kemudian juga tadi ada yang informasi juga Om Deni Selanto, daerah Ampera Raya juga sudah turun hujan lebat, rata-rata di selatan ya. Berbeda dengan daerah Slipi, Palmera, masih cerah kering. Pasito juga hujan ringan di wilayah Kalibata, Pejaten, Pasar Minggu tuh kan, selatan juga. Untuk Anda kalau yang mau info-info hujan juga boleh ya, sertai juga dengan permintaan lagunya. Karena sekarang waktunya AMKM, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Seperti biasa, yang boleh Anda minta adalah lagu di atas 90-an. Minimal banget rilisan 90-an ya. Jadi kalau mau lebih daripada itu silakan. Chatnya bisa kemana kalau mau request? Langsung aja masuk ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. Sama juga di Kelapa Gading katanya masih belum turun hujan ya, kalau kata Om Daniel Wisana.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kepala BKKBN Wi Haji menyampaikan pemerintah memiliki tugas membuat generasi muda agar lebih baik lagi di tangan 34,9% di antara generasi penerus yang mengalami gangguan kesehatan mental. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Lili Setio. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, 34,9% anak muda di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Wi Haji di kantor BKKBN kawasan Halim, Jakarta Timur petang hari ini. Hal ini menurut Wi Haji menjadi tantangan pemerintah dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi.
3: 34,9% kesehatan mental remaja Indonesia terganggu. Dari 34% ini, sekian persennya lumayan. Apa hubungannya dengan genre? Dan inilah yang menjadi tantangan yang saya sebut bahwa setuju tidak setuju, hari ini kita memasuki new civilization, peradaban baru yang kalau tidak hati-hati mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik.
2: Sebesar-besarnya Wi Haji menambahkan jumlah generasi muda di Indonesia sendiri diperkirakan berjumlah sekitar 66 juta jiwa. Oleh karena itu, BKKBN berharap generasi muda menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkualitas dengan menghindari hubungan seks di luar ikatan pernikahan, menghindari pernikahan dini, dan juga tidak menggunakan narkotika dan zat berbahaya. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Linkin Park, sahabat Nura, dengan judul Leave Out All the Rest yang diminta oleh Bung Priko Paviono, akhirnya beruntung untuk diputarkan permintaannya ya. Selamat datang untuk Anda yang baru join, yang baru bergabung untuk mendengarkan Sonora. Kalau mau titip salam atau mau, kalau mau cerita-cerita, misalkan gak ada seseorang nih yang pengen dicurahkan isi hatinya, boleh kalau mau cerita-cerita juga, tapi jangan lupa request lagunya ya. 90-an ke atas kalau mau request lagu. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200. Oh, terbuka sekali. Pokoknya sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mau lewat voice note boleh, mau lewat chat aja juga boleh, silahkan ya. Asal jangan datang langsung. Repot kalau datang langsung mah. Sony Wicaksono di sini. Sekarang saya, oh ya, tadi ada Eza juga ya dari Cililitan, Jakarta Timur, yang sudah minta lagunya I Can Pop I Love It, juga sudah saya putarkan di malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Titi. Ah, Ibu Titi, saya sudah cukup lama tidak menyapa Ibu dari Bekasi. Kali ini mau minta lagunya Bryan Adams yang judulnya adalah Heaven. Kalau di Bekasi masih panas nih, Mas Sony. Kata siapa ya kemarin? Oh, kata ini, Kak Zizi juga, aduh, masih panas. Tapi mohon maaf, Ibu Titi. Nah, seperti yang tadi sudah kami bilang ya, kalau AMKM itu khusus, minimal banget lagu rilisan 90-an ke atas. Jadi kalau Heaven-nya Bryan Adams itu kan 80-an ya? Nah, itu tentu belum bisa untuk kami putar, Ibu Titi ya. Jadi silakan diganti dulu lagunya, oke? Sekarang saya ingin menyapa, ada yang tadi info sudah hujan juga. Puji Tuhan, Jatinegara, kata Om Christian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sering-sering ya, berarti ya hujannya ya, dari Jatinegara. Sekarang saya mau ke Pak Joko Priyono dulu deh, yang ada di Lubang Buaya Jaktim, Jakarta Timur. Minta lagunya Mahal Ini dengan Sial, kirim buat semua pendengar Sonora aja yang lagi mendengarkan. Sebelum ke Mahal Ini Sial, saya ingin menuju sahabat Sonora yang katanya sudah rajin mendengarkan AMKM malam dari SMP, itu zaman tahun 1996, kelas 2 SMP. Selamat malam buat Om Adi Suradireja dari Pulau Gadung, yang dulu pernah katanya 10 kali kirim kartu pos buat minta lagu, tapi sampai sekarang gak pernah dibacakan. Gak tahu nih apakah kami masih menyimpan juga kah kartu-kartu pos yang dikirimkan oleh pendengar. Nah, itulah perkembangan zaman. Dari kartu pos sekarang sesimpel ketik-ketik-ketik-ketik. Nah, kalau minimal, kalau malam ini gak diputar ya minimal malam-malam berikutnya. Gak perlu nunggu sampai 10 kali ya atau sebulan. Om Adi, ini dia, nikmati lagu pilihannya. Gak perlu nunggu 10 kali lagi ya buat dengerin lagunya Katon Bagaskara, Negeri Diawan.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Anda masih mendengarkan AMKM Malam di Sonora FM bersama Sony Wicaksono. Ini lagu andalan banget nih. Kalau lagi hujan, maka yang terputar adalah November Rain dari Guns N' Roses. Yang request lagu ini adalah Mas Ahmed, selamat malam, dari Depok, yang katanya hujan deras banget. Pantes request langsung November Rain ya. Katanya pikirannya langsung melayang nih ke 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, wah lagi masih ini ya, lagi masih jaya-jayanya. Oh sekarang juga lebih jaya ya Mas Ahmed ya. Makasih loh sudah main-main ke AMKM Malam. Banyak nih ya yang info-info kalau sekarang lagi hujan. Ini ada siapakah gerangan. Oh tadi Om Adi. Om Adi ini ternyata tadi lagi driving, berkendara di sekitaran Cikini ke Gondang Dia. Nyanyi dong, Cikini ke Gondang Dia. Gambir, Monas, akhirnya hujan lumayan deres. Oh sepaket itu, sedaerah ya. Hujannya, uduh, ngasih video emang deres banget ya. Sampai harus menepi ini Om Adi aja ya. Siapa lagi tadi yang hujan? Petojo juga hujan deras dari Ibu Sri ya kan. Siapa lagi yang informasi hujan nih? Ah ini tadi ada Kak Vivi dari Tomang. Barusan turun hujan, lumayan deres katanya. Tadi ada yang makin deres tuh siapa ya? Oh ini tadi Pak Sito ya. Alhamdulillah hujannya makin deras katanya. Di mana ini Pak Sito ya? Terus juga ada yang ini juga tadi gerimis tuh tadi. Oh seputaran Jatiwaringin, Pondok Gede juga Bekasi. Oh ini Bekasinya, oh Bekasinya Pondok Gede sih ya. Masih gerimis katanya. Anda kalau mendengarkan yang selain Jakarta di mana aja sih? Ternyata saya dapat yang salah satu yang lain jauh loh. Ada dari Jember, ada Rizdi katanya. Salam dari kota Mas Anang. Oh dia dari Jember ya. Cuma mau curhat aja Mas. Kenapa zaman sekarang anak Gen Z itu udah gak kenal bahkan kayak asing dengan alat yang namanya radio. Zaman dulu tuh kayak jadi teman kita ya. Belajar di malam hari harus sambil denger radio. Kalau Gen Z mah seumuran sama kayak saya. Rizdi, Gen Z tuh sampai sekitaran umur berapa ya? Saya lupa exact umurnya. Yang udah mungkin sekarang agak melupakan tuh Gen Alpha. Nah, Gen Alpha tuh kalau enggak saya tidak salah ya, start dari 2010 kalau enggak salah. Yang sekarang tuh usia-usia paling tua tuh kayaknya SMA awal deh. Nah, itu kalau Gen Z mah masih banyak mendengar radio. Sudah tergerus, tenang aja. Radio selama, kalau kata beberapa orang ya, selama radio masih ada di dalam mobil ya, ya pasti gak akan mati. Apalagi selalu adaptable, selalu adaptasi dengan perkembangan zaman. Buktinya juga setelah ada TikTok kan rame lagi radio. Semangat, yang penting Om Rizdi yang lain tetap dengerin radio, terutama Sonora ya. Sekarang saya ingin menyapa yang lainnya. Kalau Ibu Titi tadi katanya ya udah dengerin yang lain aja. Oke, mohon maaf ya Ibu Titi sekali lagi. Kalau nanti mau request pastiin dulu 90-an ke atas. Kang Ajat aja deh kalau gitu. Saya ingin putarkan lagunya Mbak Adele dengan judulnya adalah Rolling in the Deep. Buat Kang Sony, kru dan teman-teman yang lainnya. Pak Halim dari industri, kemana aja Pak Halim? Baru menemukan lagi Pak Halim ini. Mau minta lagunya Toni Braxton, Unbreak My Heart. Keluar lagi lagu itu untuk kesekian kalinya. Pak Halim, ditunggu aja lagunya ya. Setelah lagunya Adele dengan Rolling in the Deep. Kalau Pak Halim, nanti salamnya saya sampaikan ya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ada Tony Braxton dengan Unbreak My Heart. Tadi yang request lagu ini adalah dari Pak Halim yang ada di Undisi, Jakarta Pusat. Salamnya buat Josephine sama Nicodemus. Kalau lagu-lagu yang kayak gini udah paling cocok deh. Lagu yang slow untuk nemenin aktivitas atau perjalanan di tengah cuaca hujan yang sedang deras-derasnya. Ternyata Palmerah juga sudah mulai ikutan ini ya. Sudah mulai rintik-rintik ini calon-calon hujan semalaman ini kayaknya ya. Tapi enaknya adalah ketika malam-malam hujan gini, udah pasti paginya bakal lebih adem. Bahkan dengan catatan, sudah beres hujannya. Biasanya kalau dulu pas musim hujan tuh di Jakarta bahkan bisa sampai subuh, sampai pagi-paginya baru selesai hujannya tuh ya. Ancol sudah hujan kalau kata Andika Raffi. Sekalian request lagunya Budi Doremi, Satu Hari yang Cerah ya. Okay, terima kasih atas permintaannya buat Andika Raffi. Sukses ya buat acaranya nanti di Ancol. Kapan ini? Oh, besok ya. Oke. Katanya mau ada acara di Ancol katanya. Kemudian ada juga Pak Eko Setio. Selamat malam, Pak Eko. Senin sampai Kampung Melayu hujan juga. Sampai Otista juga hujan deras. Terima kasih Pak Eko ya. Hati-hati di jalan. Ibu Sylvia baru berhenti hujan BSD. Tapi gak begitu lebat, yang penting udah hujan aja ya. Ibu, udaranya yang penting jadi adem minimal. Ada juga di sini siapa lagi ya yang info-info sudah hujan ya. Tadi juga katanya Sleepy sudah mulai hujan juga di malam ini. Coba saya pengen tengok dulu. Saya ingin ke voice note ya, karena saya dari tadi belum mendengarkan suara manisnya Anda. Saya ingin mendengarkan dulu, ada pertama Ibu Dia. Ibu Dia hujan kayaknya juga ya. Selamat malam Ibu Dia.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan malam pakai sayur ya.
0: Pakai dong.
1: Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Black or White dari Michael Jackson untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Dan sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat. Dan jangan lupa makan malamnya di Bungur, juga baru gerimis Mas Sony.
0: Bungur
1: gerimis mengundang.
0: Asik.
1: Untuk ngantuk.
0: Mengundang apa?
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Mengundang apa? Mengundang selimut untuk ditarik ya kan, langsung tidur. Pak Charles grogol katanya, Citraland hujan biar bisa tidur Mas Sony, makanya hujan ya. Makanya diputar lagunya Utopia hujan. Ini juga lagu andalan kalau lagi hujan. Ada Bung Niko Kurnia juga, selamat malam daerah Mabes alias Mangga Besar, juga udah guyur hujan deras. Kalau tadi yang info daerah Cikini, Gondangdia, hujan udah pasti ya, daerah-daerah sekitarnya kayak Mangga Besar juga ikutan hujan deras. Rizky Febian sama Adrian Khalif dengan Alama ya. Ini jadi permintaan lagunya buat Niko Kurnia, buat semuanya aja katanya, yang lagi pulang kerja, yang lagi pulang ke rumah, ataupun lagi lembur di kantor juga. Kita mulai. Ada 4 lagu nih yang sudah saya sebut. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai dari Budu Doremi dulu, Satu Hari yang Cerah.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
3: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
4: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
5: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
6: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
4: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

Teman-teman yang lagi nonton live TikTok at radio.sonora.fm 92. Geng Imas yang lagi video callan, katanya digabung aja. Apa requestannya belum disebutkan Kak Zizi? Oh iya, kami sampaikan dulu ya sahabat Sonora. Saat ini di tengah cuaca hujan yang sedang mendera beberapa wilayah Jakarta, kami mendapati informasi kebakaran di sekitaran Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan kebakaran ini cukup besar berdasarkan dari beberapa video yang kami lihat ya, dari beberapa unggahan warganet. Dan akibat dari kebakaran di sekitaran Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu lintas dari Permata Hijau arah Pondok Indah dan untuk arah sebaliknya saat ini terpantau padat di sekitaran halte Kebayoran Lama. Karena menurut beberapa foto dan video yang kami coba telusuri, ini memang api, kobaran api itu tidak terlalu jauh dari halte Kebayoran Lama. Kami juga sedang follow up ya kepada Humas Pemadam Kebakaran untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi mengenai informasi kebakaran. Selamat malam, saya ucapkan ada yang namanya Vine dari Jatinegara. Katanya puji Tuhan nih, Kampung Melayu dan Jatinegara sekitarnya diguyur hujan ringan. Tadi Pademangan juga hujan, kasihan orangnya pada mangan, tiba-tiba diturunin hujan, pada makan maksudnya. Tapi Pademangan itu ada sejarahnya loh. Pademangan itu artinya bangsawan pada saat zaman Belanda dulu. Ada sejarahnya. Saya pernah sampaikan juga itu. Pak Siprianus, Bandung juga hujan. Katanya siapa lagi yang hujan? Coba ayo coba sebutin. Katanya ini di Pontianak. Waduh, biasanya kalau hujan kan pengen dengerin lagu-lagu yang slow ya. Ini tidak bagi yang namanya azan di Pontianak. Katanya minta diputarkan lagunya Muse yang judulnya adalah Starlight. Tanjung Barat juga hujan deras dari Buriah. Yuk kita lawan nih hujannya dengan lagu yang kayak gini.

Ya, masih ditemenin bersama Sony Wicaksono. Jangan sampai salah ya. Tadi kalau nggak salah ada yang nyebut Om Hans katanya. Yang jelas masih cukup panjang sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani juga ada puluhan orang, puluhan sahabat Sonora. Tadi sempat nyentuh ratusan yang nonton live TikTok at radio.sonorafm92. Jangan lupa kalau yang mau request, follow-follow dulu dong pastinya ya. Kak Zizi lagi voice callan katanya sama geng Imas. Minta lagunya The Beatles dengan Now and Then. Ada Kak Dini juga minta Bruno Mars, It Will Rain. Wah, ini lagu-lagu gacauan hujannya keluar semua ini ya. Ada Om Harry juga, selamat malam. Ada, oh ya tadi ada infoin kebakaran ya. Sekali lagi kami sampaikan sahabat Sonora, untuk Anda mungkin yang bepergian di sekitaran Kebayoran, saat ini kami juga sudah mendapatkan ternyata informasi dari rekan-rekan Humas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta bahwa memang benar informasi diterima itu pukul 20:32 waktu Indonesia Barat ya. Kebakaran terjadi persisnya adalah di Jalan Masjid Al-Huda nomor 12 Kebayoran Lama Utara di Kecamatan Kebayoran Lama. Yang terbakar ini adalah bangunan rendah berupa rumah tinggal ya sahabat Sonora, di mana petugas pemadam kebakaran ini sudah dikerahkan sebanyak 17 unit dengan jumlah totalnya 85 personil. Saat ini masih dalam proses pemadaman. Dan akibat kebakaran tersebut juga dampaknya, yang pertama di Jalan Keramat Kebayoran Lama Jakarta Selatan, lalu lintas dari Permata Hijau arah Pondok Indah dan arah sebaliknya lalu lintas padat di sekitaran halte Kebayoran Lama. Kemudian di Jalan Tekunya Arif di sekitaran bus stop Pasar Impres Kebayoran, rute Transjakarta 8C, berikutnya rute 8D, 9E, saat ini mengalami pengalihan dan tidak melayani bus stop Pasar Impres Kebayoran. Jadi silakan untuk Anda menghindari sekitaran Kebayoran karena saat ini sedang terjadi peristiwa kebakaran dan masih dalam proses pemadaman.

0: ditemani bersama Sony Wicaksono di AMKM. Anda meminta kami memutar. Sekali lagi ya, kami sampaikan sahabat Sonora, informasi dari rekan-rekan humas pemadam kebakaran. Saat ini terjadi kebakaran ya, yang menimpa pemukiman penduduk di Jalan Masjid Al-Huda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana awal diterima informasi ini pukul 20.32 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini petugas Gul Karmat DKI Jakarta sudah mengerahkan sebanyak 17 unit pemadam kebakaran dengan 85 personel ke lokasi. Ibu Diah, terima kasih ya atas rekomendasinya juga untuk menghindari Jalan Keramat atau dekat SMA Negeri 09 karena ada kebakaran di seberang stasiun kereta Kebayoran Lama. Dampaknya adalah dampak dari kebakaran ini, yang pertama, Anda hindari Jalan Keramat Kebayoran Lama karena lalu lintas dari Permata Hijau arah Pondok Indah, kemudian arah sebaliknya terpantau padat di sekitaran halte Kebayoran Lama. Kemudian karena ini di dekat halte, jadi untuk Transjakarta rute 8C, 8D, rute 9E mengalami pengalihan dan tidak melayani bus stop Pasar Impres Kebayoran. Mari kita lanjutkan lagi ya, sahabat Sonora AMKM di malam hari ini. Ibu Foni, di Sunter juga sudah turun hujan, tapi cuman gerimis kecil aja. Saya butuh voice note lagi deh kalau gitu. Saya ingin dengar kali ini voice note dari Mbak Becky. Selamat malam.
1: Hai, Mas Sony. Oke deh. Aman terkendali ya semua ya. Eh, hujan di sini sejuk pisan. Eh, mudah-mudahan nanti ya
0: ketawa karena
1: sepi hujan lah.
0: Ketawa karena sejuk. Tapi kok sejuk bisa bikin orang ketawa ya? Oh, karena saking happy-nya jadi ketawa gitu ya Mbak Becky ya.
1: Amin. Saya minta lagu dong. Jessica Simpson atau Madonna. Saya lupa judulnya. Kamu yang cariin ya. Pokoknya yang lembut-lembut, yang enak-enak acan lah. Oke ya, semuanya dinikmatin lah. Kalau kerja emang kadang bikin capek banget, tapi dinikmatin aja, oke?
0: Gimana Mbak Becky, Mbak? Request Jessica Simpson, gak tahu judulnya, tolong cariin aja deh. Kayak gimana saya harus mencari? Yang lembut-lembut aja, atau mungkin warga-warga TikTok mau kasih rekomendasi, atau yang lain juga. Olive mau ngasih rekomendasi? Ketawa-ketawa dia malah Olive ya. Yaudah deh, saya mau cari lagi voice note yang lain deh. Saya mau cari voice note yang lain. Ini tadi ada dari coba Ibu Rianti nggak ngirim ya voice note. Om Haris aja. Om Haris, selamat malam.
2: Selamat malam Sonora, selamat malam kru yang bertugas, juga rekan penyiar Om Ham. Selamat tuh kan Om Haris. Saya Haris di Tangerang, lagi di perjalanan.
0: Sony Wicaksono, Om Haris.
2: Minta lagu, cuma lagu Indonesia kalau bisa. Yang judulnya Batas Senja. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai di tujuan, bisa berkumpul bersama keluarga yang sudah di rumah. Kalau masih mendengarkan, semoga terhibur. Itu aja Om Han, terima kasih, bye-bye.
0: Sony Wicaksono, oke? Okay? Ini juga gak ngikutin judul, yaudah saya pilih random aja. Kita usahakan lagi ya, dari Batas Senja, ditemenin di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono.

0: Itu dia dari Om Haris ya. Kita usahakan lagi dengan dari Batas Senja. Sekarang ada Ade Adeline dari BSD. Jam segini belum tidur.
1: Malam Om Sony, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Beautiful Things dari Benson Boone. Makasih.
0: Benson Boone. Alright. Buat Adele nih supaya bisa cepat tidur, langsung kita sikat Benson Boone.

0: Masih di ANK Malang bersama Sony Wicaksono. Sekarang gilirannya ada Mbak Ferni. Selamat malam.
1: Malam Mas Sony. Cibubur juga hujan. Ferni di Cibubur mau request lagunya Memes Terlanjur Sayang. Kalau gak ada dari Whitney Houston deh, I Will Love You. I Will Always Love You. Makasih.
0: Makasih, ini lagi di atas delman ya Mbak Ferni. Suaranya rame sekali. Memes dengan Telanjur Sayang.

It's time for me to signing out, sahabat sonora, karena sudah pukul 22, hampir pukul 22, berarti saatnya saya harus pamit dulu untuk memberikan kesempatan Anda beristirahat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan ya, yang sudah meramaikan jagat raya TikTok. Terima kasih juga. Untuk yang belum terputar, jangan berkecil hati, jangan ngambek, terutama yang namanya Adele SW ya. Nah, saya sebutkan lewat on air nih, Adele SW. Tapi untuk yang lainnya, seperti ini banyak jujur yang malam hari ini belum sempat terputar ya. Seperti Pak Boni Fasis Gozali, kemudian ada Ibu Lina di Gunung Sahari, Ibu Nur, ada Pak Esri, ada juga Didis dari Jembatan 2, Ibu Liliani, Pak Ferdinson, Pak Franco, ada Ibu Maurin, ada Mas Ilham, ada Ibu Titi, ada kemudian juga Pak Edi Sutopo, ada juga di sini Ibu Sri di Petojo, ada juga Pak Alberto, ada juga di sini Mas Wawan yang belum sempat terputar, Pak John Arif juga belum beruntung untuk lagunya saya putar. Selain ini kan ada The Legend ya, lagu-lagu dari legenda musik dunia akan hadir. Sandy Wiches lagi signing out, goodbye, last song, We Have Every Tree. Selamat datang cinta buat Kayu Dit Bayu.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, apa kabar pagi ini sahabat-sahabat semuanya? Hari Rabu 23 September 2026, saya Yudi Samadi. Kali ini senang sekali bisa menjumpai Anda di Sonora Pagi. Tentu saja dengan topik menarik nanti yang akan kita bahas dan juga informasi-informasi lain yang akan kami sajikan, termasuk pantauan lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda di pagi hari ini ya. Kita mulai dengan penuh semangat, dengan penuh spirit juga, dengan penuh rasa syukur, dengan doa juga untuk semua rencana pekerjaan Anda, kesuksesan Anda, keselamatan Anda, dan juga kesehatan Anda, sahabat-sahabat Sonora yang barangkali sedang tidak begitu baik. Hari ini semoga segera dipulihkan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kita akan mulai dengan berbagai informasi dan yang pasti Anda juga boleh ikut melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan, termasuk update informasi cuaca di tempat Anda seperti apa pagi ini. Semalam cukup banyak ya beberapa wilayah yang diguyur hujan meskipun tidak terlalu lama dan tidak terlalu deras. Kalau di sekitar Palmerah ini gerimis-gerimis hujannya dari ringan ke sedang intensitasnya ya, kalau di range gitu. Gimana di tempat Anda, apakah juga diguyur hujan tadi malam sampai dini hari? Silahkan, Anda boleh update. Jadi kalau misalnya Anda yang semalam istirahat belum sempat keluar, kalau Anda lihat keluar jalanan agak basah gitu ya, karena memang efek hujan yang turun tadi malam. Tapi saya gak tahu nih, di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ada yang mau update, atau di wilayah lain di tanah air yang juga diguyur hujan, silakan. Sambil berbagi semangat, Anda boleh bagikan informasinya pagi ini 0812-122-9200. Efek hujan tadi malam jadi lebih sejuk ya pagi ini, sahabat Sonora. Semoga kesejukan ini juga melingkupi hati Anda, namun tetap disertai dengan semangat yang menyala-nyala untuk semua aktivitas Anda di hari Rabu. Semangatnya tetap biru ya.

Itu penyanyi favorit saya, sahabat Sonora, Luther Vandross. Penyanyi berkulit hitam ini selalu gak pernah gagal ya kalau meremake, merepackage atau menyanyikan ulang lagu-lagu lawas dengan gayanya yang khas, asik. Salah satunya lagu yang satu ini, Killing Me Softly, Luther Vandross. Sahabat Sonora, sudah kita simak. Kalau Anda yang memang harus bangun, harus bekerja, semoga dengan dengar lagu ini gak malah pengen tidur lagi ya, apalagi di tengah cuaca yang sejuk seperti pagi ini, sahabat Sonora. Masih gelap pula begitu ya. Hari Rabu, kalau di Jakarta sih sebagian ASN itu ya diharuskan untuk menggunakan transportasi publik. Ini diharapkan bisa mengurai atau mengurangi kepadatan lalu lintas. Sekarang transportasi publik di Jakarta tentu saja sudah banyak yang terintegrasi ya. Dari Transjakarta, kemudian mungkin para pengguna komuter, KAI, kemudian bisa juga menggunakan Jaklingko atau LRT, ada juga MRT yang tentu menjadi pilihan bijak juga ya. LRT, MRT, kemudian KRL, mungkin kita bisa lebih memperhitungkan kepastiannya dan relatif tidak ada kemacetan lah ya dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi begitu. Tapi tentu saja di jam-jam sibuk ya ini yang harus diwaspadai, karena kepadatannya tuh begitu meningkat volume penumpangnya, sahabat Sonora. Jadi pastikan Anda juga kalau mau menggunakan transportasi publik ya mengamankan barang-barang pribadi Anda yang sekiranya bisa menggunakan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Perhiasan-perhiasan atau juga mungkin barang-barangnya tuh harus betul-betul aman dalam pengawasan Anda, dalam jinjingan Anda. Hati-hati pokoknya ya sahabat-sahabat yang sekarang sedang di perjalanan, baik menggunakan transportasi publik maupun yang sedang menggunakan transportasi pribadi juga ya. Hari ini tanggal 23 September, berarti hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan di beberapa ruas tol juga sedang dipersiapkan untuk kontraflow. Seperti di ruas tol Jakarta, Bogor, Ciawi, Jagorawi, Cipayung sampai Cimanggis. Tol dalam kota, rambu-rambunya lalu lintasnya, ya kon-kon atau kerucutnya ini biasanya sedang dipasang dari Halim sampai dengan Senayan. Kemudian menjelang agak siang nanti, mungkin satu jaman lagi ya, setengah jam atau sejaman lagi di tol Jakarta Tangerang. Ya, nanti Anda boleh update juga informasi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui pagi ini. Saya mau sapa nih beberapa sahabat yang sudah kasih semangat. Selamat pagi Bu Vera, apa kabar dari Harapan Indah? Katanya belum hujan, ya. Tadi di sini sudah turun hujan semalam, Bu. Selamat bertugas dan semangat bersama tim paginya. Terima kasih Bu Vera, semangat juga untuk hari ini ya. Lalu juga selamat pagi. Pagi, mau lagu dong? Ya mau request nanti siang jam 12 ya di AMKM. Kalau sekarang kebetulan lagunya sudah tersusun rapi. Dan khusus kita sediakan slot Anda meminta kami memutar lagu program request jam 12 siang di AMKM. Tadi ada sahabat kita, selamat pagi Pak Helmi Zainal. Selamat pagi juga abangku, Abang Helmi. Ada Pak Ade Kulobagio dari Karawang, apa kabar? Salam Rabu berdaya memukau. Wai. Karawang belum juga ada tanda-tanda turun hujan nih katanya. Yuk kembali beraktivitas. Salam sehat, bahagia, senantiasa. Amin. Terima kasih banyak Pak Ade Karawang. Oh, enggak hujan semalam ya. Kemudian Pak Seya, apa ini? Mengirimkan satu quotes. Jiwa tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali apabila ada sesuatu lain yang menggantikannya. Wow. Oke, saya merenung untuk bisa memahaminya. Kemudian juga selamat pagi Pak Ibu Pinka. Halo Mbak Pinka, apa kabar? Morning Mas Yudi. Petukangan Utara sudah hujan semalam. Sama, deket lah ya Petukangan dengan sini ya. Oke, apakah Jakarta saja yang turun hujan? Bagaimana nih di Bekasi, Bogor, teman-teman di Tangerang, Depok, atau di kota-kota lain di seluruh Indonesia? Silakan. Yang diguyur hujan tadi malam, ada Bu Oriza, salam sehat semangat pagi katanya. Cuaca Rawa Lumbu masih belum datang hujan. Kita tunggu tapi sebelum subuh kita udah ademkan badan dengan mandi. Yes, mandi pagi memang membuat kita segar ya. Pak Sengku dari Mangga Besar, selamat pagi saudaraku. Semoga langkahmu indah, penuh berkah ya. Selamat menikmati kopinya Pak Sengku.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

24 jam musik terbaik. Sonora FM. Sonora FM. News, traffic, and music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat yang hari ini sudah mulai perjalanan, berhati-hati, masih gelap di luar sana. Sudah mulai agak sedikit terang, masih mendung. Tapi masih mendung ya kalau di Palmera. Pantauan di pagi hari ini, sahabat Sonora, Anda boleh update cuaca di tempat Anda seperti apa. Silahkan ya, WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Ada Ibu Aneke, selamat pagi. Tadi juga ada Pak Mateus Midi, selamat pagi. Dan juga apa nih, selamat pagi Sonora dan sahabat Sonora. Rasanya adem pagi ini setelah semalam dapat guyuran hujan kedua di minggu ini. Wow, sampai menghitung ya. Pak Midi, terima kasih nih. Mulai menapaki jalur Pamulang Pejaten via Ciputat. Semoga lancar jaya. Semangat selalu untuk kru Sonora dan para sahabat. Wah, hati-hati ya Pak ya. Ini berangkat pagi di saat lampu masih banyak yang menyala. Berangkat pagi, pulang pagi gak Pak? Hati-hati di jalan. Semangat untuk aktivitasnya Pak. God bless you too. Ada Mbak Wati, selamat pagi Mbak Wati, apa kabarnya? Malam ini tidur nyaman, adem karena semalam habis diguyur hujan. Wah, ini Pak Mulang ya, tadi hujan, kemudian Ciputat hujan. Di Duri juga hujan nih Mbak Wati. Salam sehat untuk semua sahabat dan kru Sonora yang bertugas pagi ini. Semangat beraktivitas. Terima kasih Mbak Wati. Semangat juga untuk kerjanya hari ini ya. Mbak Vero dari Gunung Sahari, selamat pagi. Pagi ini Mas Yudi, dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Semalam Gunung Sahari juga diguyur hujan. Oke, berarti sudah mulai banyak ini yang info nih. Tapi Jakarta semua nih ya. Jakarta ya, ada Jaksel dan Tangerang Selatan dikit tadi update. Terima kasih untuk informasinya. Sementara tadi Bekasi belum ada yang update info diguyur hujan tadi malam ya. Dua kali dalam satu minggu ya. Apakah ini tanda-tanda memang sudah mulai masuk musim penghujan? Tapi memang yang menarik, Oktober, November itu katanya sudah mulai akan turun hujan juga. Ini mungkin jawaban dari doa-doa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, terutama di Kalimantan, di Sumatera, yang selama ini memang terdampak dari karhutla. Karena kabut asapnya itu betul-betul tidak hanya mengganggu aktivitas, tapi juga mengancam kesehatan, terutama kesehatan pernafasan ya. Mereka harus beraktivitas dengan menggunakan masker. Bahkan sharing dari beberapa teman yang tinggal di sana, katanya maskernya, kalau masker yang tipis itu nggak ngaruh ya, tetap terasa asapnya. Jadi betul-betul masker yang kalau memang efektif itu N95 itu. Sekolah harus di PJJ-kan, di online-kan. Kemudian juga aktivitas-aktivitas masyarakat lain juga harus menyesuaikan dengan karhutla ini. Sehingga tentu hujan yang turun ini bisa memberikan semacam oase begitu ya. Untuk syukurlah sudah mulai turun hujan. Tapi kita belum tahu nih, apakah juga ada kabar sudah mulai turun hujan juga di Sumatera, di Kalimantan. Boleh update juga teman-teman yang barangkali tinggal di Pontianak, di Banjarmasin, di Parangkaraya, di mana lagi, Sanggau ya, di Sintang, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Berau, silakan boleh update. Boleh juga yang tinggal di Sumatera nih, Kepri, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan beberapa wilayah lain yang terdampak kabut ya, Pekanbaru, Batam. Nanti boleh update juga 0812-122-9200. Satu topik menarik yang akan mengingatkan kita semua seputar kesehatan, kita akan angkat dan kita akan elaborasi pada siaran Sonora pagi kali ini, yaitu tentang merebaknya virus influenza A atau super flu, sahabat Sonora. Seperti apa pembahasannya ya, nanti akan kita perdalam di Sonora pagi kali ini. Jadi pastikan sahabat-sahabat tetap bersama kami. Anda juga nanti boleh berbagi pendapat ya, terkait dengan merebaknya penyakit yang satu ini, sebagai kewaspadaan kita semua bersama.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Dibentuk oleh dibentuk atau diinisiasi oleh almarhum Elva Cesioria ya. Elva Singers, ada Yana Julio, Agus Wisman, Lita Zain, siapa lagi, Uci Nurul ya. Saya enggak lupa beberapa personilnya karena sempat berganti juga. Elva Singers, sahabat Sonora, sudah kita simak. Selamat malam, harusnya selamat pagi ya, karena sekarang sudah mulai terang pagi ini. Semoga seterang semangat sahabat-sahabat Sonora, meskipun masih terpantau mendung di luar sana sahabat Sonora, terpantau dari lantai 3 Green Studio Kompas di Green Jalan Palmera Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Gimana cuaca di tempat sahabat pagi ini? Terasa sejuk tadi, ada beberapa yang info karena diguyur hujan tadi malam. Selamat pagi Pak Ignatius Susanto, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita. Tuhan memberkati. Dari Pak Nicholas Dewa Saputra, selamat pagi, cuaca gerimis kecil di seputaran Jatiwaringin. Oh, sampai pagi ini masih gerimis ya Pak Nicholas. Pondok Gede Bekasi, lalu lintas mulai ramai, cenderung sudah mulai padat merayap. Baik, hati-hati kalau gitu Pak Nicholas ya. Mungkin ini akses yang menuju ke Jakarta karena banyak yang akan beraktivitas atau bekerja dari Bekasi dan melewati Pondok Gede dan sekitarnya, Jatiwaringin ya. Dari timur ke Jakarta begitu. Ibu Anita Leoni, selamat pagi. Jati Bening hujan lumayan sebentar tapi jadi lebih sejuk. Salam sehat. Oke. Okay. Bu Leoni ini sama, oh, Jati Bening dan Jatiwaringin beda ya. Ada jati-jatinya soalnya. Baik, dari Klender, selamat pagi. Ada Pak Irsyad dengan Yudi Samadi Pak yang siaran pagi ini ya. Klender Jakarta Timur, semalam turun hujan lumayan deras juga. Saya sampai pakai mantel dari stasiun Klender ke Pulau Gadung. Oh, baik, lumayan deras ya. Jakarta Timur di sini tipis-tipis saja Pak, mungkin ke ringan ke sedang. Terima kasih Pak Irsyad untuk informasinya ya. Dan hati-hati, memang sudah mulai ada perubahan ya dari kemarau ke musim hujan. Dan biasanya ini perubahan yang harus disiapkan juga adalah kekebalan tubuh kita sahabat Sonora. Jangan sampai terserang penyakit-penyakit yang timbul akibat perubahan cuaca. Salah satunya mungkin yang sering terjadi adalah flu, di mana Kementerian Kesehatan melalui laporan pengawasan influenza per 19 September ini melaporkan situasi terkini kasus influenza di Indonesia. Data tersebut dikumpulkan melalui pemeriksaan di 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, 9 rumah sakit dan laboratorium biologi. Dan Kementerian Kesehatan menyebut data pada beberapa minggu terakhir masih bersifat sementara sehingga masih dapat berubah. Nah, pada minggu ketiga 6 ada 185 yang diperiksa, terdapat 86 pasien yang positif influenza. Dari jumlah tersebut 76 merupakan influenza A, 8 influenza A H3N2 dan 2 influenza B. Sementara itu, influenza A subklade K yang kerap disebut sebagai superflu telah terdeteksi di 13 provinsi. Ini berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026. Kasus subklade K terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, masing-masing sebanyak 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat, sahabat Sonora. Dan yang menjadi perhatian lagi adalah kasus influenza A ini dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir dan banyak menyerang anak-anak sahabat Sonora yang memang kelompok rentan ya. Mereka yang berusia di bawah 5 tahun masih cukup rentan untuk terserang flu, bahkan mungkin dari orang tuanya, dari luar sampai rumah. Dan ini harus menjadi perhatian juga, kehati-hatian kita semua juga, terutama yang di rumahnya masih ada balita, batita atau anak-anak yang rentan terhadap penyakit influenza A ini, sahabat Sonora. Kita nanti akan bahas lebih dalam di Sonora Pagi kali ini. Tetap jaga kesehatan, berpikir positif, dan terapkan pola hidup sehat tentu saja, makan makanan yang bergizi, dan di atas semuanya olahraga penting ya. 30 menit sehari, 5 kali dalam seminggu. Jadi kalau dihitung tuh minimal itu 150 menit dalam 1 minggu sahabat Sonora, untuk memastikan imun tubuh kita terjaga dengan baik, menangkal berbagai macam virus termasuk virus influenza yang satu ini.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat, selamat pagi. Kita lanjutkan Sonora pagi. Perjalanan mungkin sudah Anda mulai menuju tempat aktivitas di pagi ini. Kalau Anda melihat jalanan agak basah atau ada juga genangan karena efek hujan tadi malam, hati-hati ya. Sudah mulai harus bersiap nih. Seminggu ini saja sudah turun 2 kali hujan ya, sahabat Sonora. Dan waspada yang pasti, setelah kemarau cukup lama ini mungkin banyak orang mengharapkan hujan turun, tapi ya tentu saja harus waspada juga ya kalau sudah datang musim hujan terkait dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan. Ini harus diwaspadai, sahabat Sonora. Mungkin kendaraan Anda juga harus dipersiapkan menghadapi musim hujan, termasuk kesehatan tubuh kita. Jangan sampai terkena flu. Seperti di Jawa Timur, ini kasusnya meningkat. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Listianto Dardak, menginstruksikan seluruh rumah sakit daerah untuk bersiaga menyusul tren peningkatan kasus influenza A dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayahnya dalam beberapa waktu terakhir. Emil mengatakan peringatan itu dikeluarkan sebagai upaya untuk memitigasi agar fasilitas kesehatan tidak kebobolan dalam menangani penularan penyakit. Jadi bisa ditangani ya kalau misalnya ada peningkatan jumlah kasus tersebut. Berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan Jawa Timur, Emil menyebut sebaran kasus di setiap wilayah tidak merata. Ia mencontohkan temuan di Puskesmas Kiribik Kota Malang yang justru mencatat penurunan kasus, namun di sisi lain sejumlah daerah justru mengalami lonjakan yang signifikan. Ia mengingatkan agar fasilitas kesehatan tidak menganggap remeh kasus influenza tersebut. Meskipun influenza dikenal sebagai penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, kondisi pasien juga bisa memburuk secara drastis jika daya tahan tubuh melemah atau muncul komplikasi penyerta. Oleh karena itu, Pemprov Jatim menuntut agar setiap pasien yang datang ke fasilitas kesehatan mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan kondisi mereka, baik melalui prosedur rawat jalan maupun rujukan ya. Dan Pemprov Jatim memastikan belum menerima laporan adanya rumah sakit yang kewalahan untuk menolak ya pasien akibat lonjakan kasus influenza A ataupun ISPA ini. Meskipun masih terkendali, Pemprov Jatim terus memperketat pemantauan. Ia juga meminta masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan kendala atau penolakan di layanan kesehatan setempat. Ini tentu bisa menjadi pelajaran, sahabat Sonora, karena influenza ini kan bisa menyerang siapa saja dan bisa terjadi di daerah mana saja. Jadi waspada dan harus terus meningkatkan imun tubuh ya, kekebalan tubuh penting supaya bisa melindungi diri kita dari infeksi virus termasuk influenza yang tadi kita bahas. Influenza A ataupun ISPA ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan komitmen Indonesia membela rakyat Palestina dalam forum Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries di New York, Amerika Serikat. Ia menegaskan yang saat ini dibutuhkan masyarakat Gaza, Palestina adalah gencatan senjata dan menghentikan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Ia menegaskan prioritas saat ini adalah memastikan upaya perdamaian bisa menghasilkan perubahan nyata di lapangan, terutama di tengah situasi Gaza yang justru terus memburuk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino masih sangat kuat dan akan bertahan hingga awal 2027. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika musim hujan Indonesia pada tahun 2026-2027. Tuku mengatakan BMKG menggunakan kondisi dinamika iklim tersebut sebagai salah satu dasar dalam memprediksi musim hujan 2026-2027.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora pagi dari lantai 3 Green Studio di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Sahabat Sonora masih bersama saya Yudi Samadi. Selamat pagi sahabat-sahabat yang mendengarkan di jalan, di rumah, atau juga di manapun ya yang sedang menempuh perjalanan. Hati-hati, pastikan selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Termasuk kita juga waspada dan hati-hati dengan penyebaran virus influenza A atau super flu, sahabat Sonora, karena dalam beberapa pekan terakhir data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan. Bahkan ini juga menjadi perhatian karena kasusnya banyak menimpa anak-anak, mereka yang memang masih sangat rentan terhadap infeksi berbagai macam virus termasuk influenza A ini. Batuk-batuk, pilek-pilek, kemudian sampai mungkin susah bernafas karena kaitannya dengan ISPA, sahabat Sonora.

RIDAI juga mengingatkan bahwa penularan influenza dapat berlangsung bahkan sebelum gejala muncul, sahabat Sonora. Jadi kalau sudah ada gejala sebaiknya langsung saja merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menghindari keparahan ya, sahabat Sonora. Dan ini tentu menjadi penting. Dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dr. Anggraini Alam mengatakan influenza pada anak ini tidak selalu berlangsung ringan. Pada anak yang memiliki faktor resiko, infeksi influenza dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti pneumonia, kemudian eksaserbasi asma, miokarditis, hingga ensefalopati. Karena itu, deteksi dini dan tata laksana yang tepat menjadi penting, terutama pada anak yang beresiko mengalami komplikasi. Ia menjelaskan obat antivirus golongan seperti neuraminidase inhibitor, oseltamivir, dapat efektif jika diberikan dalam 48 jam pertama sejak gejala muncul. Namun pemberian antivirus perlu berdasarkan evaluasi dokter dan tidak dianjurkan dilakukan tanpa resep, sahabat Sonora. Oke, itu dia sahabat-sahabat Sonora, ini mengingatkan kita seperti zaman COVID dulu ya, kalau Anda pulang dari luar rumah, dari kerja atau dari aktivitas lainnya, ada bayi di rumah Anda, di dalam rumah, jangan langsung pegang mungkin ya. Anda pastikan dulu Anda sudah bersih-bersih sebelum memeluk atau memegang anak Anda, karena masih rentan sekali, apalagi kalau masih berusia di bawah 2 tahun, masih bayi begitu ya. Mungkin kita orang tua punya kekebalan tubuh yang relatif lebih baik lah ya, tapi anak-anak ini kan memang masih rentan sekali, masih dalam fase tumbuh kembang yang harus dijaga betul-betul nih. Jadi kalau dari luar rumah ya bersih-bersih dulu, bahkan dulu disemprot dulu ya, disinfeksi begitu. Ya karena kita nggak tahu ada di sebelah mana nih virus itu muncul selama kita perjalanan dari luar menuju rumah, sahabat Sonora. Ini menjadi penting untuk memastikan anak-anak terhindar, termasuk dari infeksi virus influenza A yang satu ini. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan meningkatnya perhatian terhadap kasus influenza dengan jumlah peningkatan kasus menurut data dan laporan dari Kementerian Kesehatan di beberapa provinsi tadi, Jawa Timur, kemudian juga Kalimantan Selatan? Silakan Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini. Khawatirkah? Atau stay cool aja, tetap tenang dan tetap waspada ya, tetapi waspada? Atau justru belum banyak informasi dan belum banyak memahami informasi seputar superflu ini? Silakan kasih pendapat ya, dan pagi ini nanti akan kita bacakan satu persatu di Sonora Pagi.

0: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: Amin.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
2: Pangeran Ivan dan seekor serigala. Dongeng dari Rusia. Zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang punya 3 putra. Salah satu putranya bernama Ivan, yang merupakan putra bungsu sang raja. Raja punya pohon apel emas di istananya. Suatu hari, ada kabar bahwa ada orang yang mencuri apel emas itu. Raja lalu menugaskan 3 anaknya untuk menjaga pohon apel itu. Putra tertua mendapat giliran pertama untuk menjaga apel emas. Tapi selama bertugas, dia malah tidur di rumput-rumput. Besok paginya, raja bertanya,
3: "Apakah kamu melihat pencurinya?"
2: Putra pertama pun berbohong.
4: Aku menjaganya semalaman, tapi aku tidak melihat siapa pencurinya."
2: Selanjutnya putra kedua pun diberikan tugas untuk menjaga apel emas. Selama bertugas, dia juga tertidur seperti kakaknya. Dan ketika ditanya oleh raja, dia pun berbohong yang sama seperti kakaknya. Sekarang, tibalah giliran anak ketiga, Pangeran Ivan, untuk menjaga apel emas itu. Dia sangat takut kalau jatuh tertidur selama berjaga. Jadi, ia pun berusaha keras agar tidak tertidur. Tiba-tiba di tengah malam, dia melihat sebuah cahaya di langit. Cahaya itu mendekati pohon apel emas. Tapi sayangnya, dia tidak sempat menangkap cahaya itu. Paginya sebelum raja bertanya, Pangeran Ivan memberi laporan.
5: "Ayah, aku semalam melihat pencurinya, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Pencurinya adalah seekor burung merak api."
2: Raja bangga dengan Pangeran Ivan. Walau sang pangeran gagal menangkap si pencuri, tapi setidaknya dia telah tahu siapa pencurinya. Raja memuji Pangeran Ivan yang bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Akhirnya, raja memerintahkan kepada 3 anaknya untuk menangkap burung merak api yang mencuri apel emas. Mereka lalu berpencar ke 3 arah yang berbeda. Pangeran Ivan mencari merak api ke arah barat, sementara kedua kakaknya ke arah lainnya. Di tengah jalan, Pangeran Ivan berhenti sejenak dan mendambatkan kudanya di pohon. Pemuda tampan ini sangat kelelahan sehingga memilih untuk istirahat sebentar. Saking lelahnya, dia pun tidak sengaja ketiduran. Waktu bangun, dia terkejut karena kudanya sudah hilang. Pangeran Ivan terpaksa melanjutkan pencariannya dengan berjalan kaki. Namun lama-kelamaan kakinya pegal. Dia pun berhenti sejenak dan duduk di atas tanah. Tiba-tiba datanglah seekor serigala abu-abu titisan dewa. Dia pun bertanya kepada pangeran,
3: "Mengapa kamu sedih, pangeran?"
4: "Serigala yang baik, kudaku hilang dan badanku lelah karena perjalanan yang jauh."
3: "Maafkan aku, tuan. Akulah yang memakan kudamu. Namun jangan khawatir, aku akan mengganti kudamu."
2: Begitu kata serigala.
3: "Sekarang naiklah ke punggungku. Gunakan aku sebagai tungganganmu. Aku akan mengantar kemanapun kamu pergi."
2: Pangeran Ivan lalu menceritakan tentang tugas dari ayahnya untuk menangkap burung merak api.
3: "Oh, kebetulan sekali. Aku tahu di mana burung itu bersarang. Ayo, aku antarkan ke sana."
2: Serigala pun lalu mengantarkan Pangeran Ivan. Dan ternyata benar, burung merak api ada di dalam sangkar emas di sebuah istana yang dijaga oleh para prajurit.
3: "Hei, masuklah ke istana secara diam-diam. Saat ini para penjaga sedang tidur. Tangkaplah burung itu dan letakkan di dada supaya dia tidak bersuara, ya."
2: Begitu nasihat serigala. Pangeran Ivan mengikuti arahan serigala. Dia bisa membawa burung merak api diam-diam. Dan Pangeran Ivan pun segera pulang ke istana. Saat sampai di istana, Raja sangat senang dan bangga karena anak bungsunya mampu melakukan tugasnya dengan baik, sedangkan kakak-kakaknya tidak berhasil. Walau Pangeran Ivan adalah anak bungsu, tapi dia tidak manja. Selain itu, kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Pesan moral dari cerita ini adalah, kalau kamu diberikan tugas, bertanggung jawablah dan laksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.
1: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Ya hati-hati ya sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara dimanapun sedang melaju pada pagi hari ini. Di TikTok pagi ini juga banyak yang sudah berbagi info, nanti akan kita bacakan ya. Kita update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol. Kali ini informasinya kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol dalam kota tersendat di Simpang Cawang, hati-hati sahabat Sonora, dari Halim kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 pagi ini diberlakukan lajur kontraflow. Kemudian tol Sediatmo yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Jakarta-Tangerang yang ke arah Jakarta padat di Kunciran sampai dengan Karangtengah dan menjelang Kebonjeruk. Hati-hati di Karangtengah kilometer 11600 arah Tomang ada kendaraan truk gangguan di lajur tengah, sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi pagi ini arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya lancar juga, hati-hati dari kilometer 17200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat menjelang Karawang Barat imbas perbaikan jalan di kilometer 44200. Sebaliknya arah Jakarta lancar, hati-hati di Cibitung kilometer 24 ada perbaikan jalan. Untuk tol Layang MBZ pagi ini lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

0: ingin dapat. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music Sonora Pagi. Masih bersama dengan saya Yudi Samadi. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia di pagi ini dan juga menyaksikan melalui layar TikTok @radio.sonorafm92. Ada Zizi, Kak Maya, Sagita Bornap 77. Kemudian juga ada Ibu Vera dari Harapan Indah, Mbak Nini Rustini, ada Petrus Kobesi, salam dari Banjarmasin di balik kabut asap. Kemudian Nimo Mozat, selamat pagi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada Wup Wupi, hai Wupi abangku dari kota Ambon Manise, salam kenal. Ada Mom Sririn dari Penggilingan Jakarta Timur. Ada Abang Jeffrey dari Jayapura, Papua, ikut hadir. Kemudian juga ada Kang Wanja dari Bandung, stay tune, Sonora is the best. Ada PKM yang ikut nyanyi tadi dengan lagunya Indra Lesmana, Aku Ingin. Ada Enonoh dari Sulawesi Tenggara, apa kabar Buton. Kemudian juga Amir Mahmud dari Parung Panjang, Bogor. Ada Red Lion, terima kasih. Pak Antoni Iskandar, ada Nada. Arya Setia Budi, semalam hujan setengah jaman, lumayan deras. Wah, adem ya berarti ya. Kemudian juga ada Bang Ahor Shop. Ya, betul ya, Ahor Shop. Ada Mbak Panca Indah, monggo setia menggunakan masker lagi dengan peningkatan jumlah kasus influenza. Ada Nur Agus, selamat pagi. Ada juga Kak Gayatri, ada Pak Muntohar dari Bojonegoro, ada Kak Gendis dari Karawang yang belum hujan katanya. Ada Hero, Ete Hero dari Ponorogo, Kota Reog dan Pecel. Waduh, dengar Pecel jadi lapar nih ya. Dodi Haryadi, selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ada Bojonegoro, dua hari ini hujan, biarpun belum deras tetapi sudah terasa adem, dari Pak Muntohar. Ada Mbak Panca Indah, ada Mbak Kiki. Halo Kak Kiki, apa kabar? Toblerone BSD juga hujan. Prio Adi Banjarnegara menyapa. Kemudian, oh Kak Kiki tadi dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ada Kades Pangalontrop, cuaca Jabodetabek mulai pancaroba dan kering kehujannya sekarang. Ada Malik 24791, selamat pagi. Dari dan salam buat pendengar setia Sonora dimanapun berada. Ada Kak Guya dari Bogor, Hengki Rawa. Kemudian juga selamat pagi untuk Abi Soleh Palembang. Dari Palembang, Kak Seruni dari Mahera, Maluku Utara. Ada Alone, Palembang hujan tapi gak yakin ini akan berlanjut. Ada Ani Willy, ada CEO Raja Rupiah, namanya mantap ya. Sofian Hadi, Tok Kalideres Hadi, salam buat driver pick lagi pada ngopi-ngopi katanya. Selamat menikmati kopinya kalau gitu ya. Ada siapa lagi? Terima kasih yang sudah bergabung via TikTok. Ramai sekali di TikTok, silahkan. Anda boleh mampir juga teman-teman yang mendengarkan kalau mau lihat suasana di studio. Kita live di TikTok @radio.sonorafm92. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Pagi ini Gading Serpong terpantau cerah ya. Update info lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor. Pagi ini lalu lintasnya ramai, bergerak lancar. Dari Pekalongan, cuacanya cerah. Dari Ibu Nur ini, kalau bicara tentang meningkatnya kasus influenza A, tetap tenang tapi waspada katanya. Selamat pagi, tadi ada Pak Fain. Halo Bang Fain, jalan tol Sediatmo dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Grogol. Ini update informasi lalu lintasnya, terpantau lancar dua arah. Pak Floren Parera, menghadapi meningkatnya kasus influenza A ini tetap tenang dan waspada. Kemudian Pak Adi Krisna, selamat pagi. Ada Kak Femi, tenang dan waspada. Angkringan Mas Bodong, selamat pagi. Tetap waspada. Ikut nimbrung Mas Yudi, influenza tipe A. Sebaiknya dari diri kita sendiri yang harus pintar menjaga diri. Minum vitamin C, suplemen, makan dan minum, istirahat cukup. Juga hindari area publik yang tertutup. Ya, angkutan umum, bioskop, pakai masker yang bisa dilakukan jika terpaksa harus ke area publik. Jangan lupa olahraga dan jaga kebersihan diri. Stay healthy semuanya. Kemudian Ibu Ati, tetap tenang dan waspada. Pak Edi Stopo juga tenang dan waspada. Pantauan lalu lintas dari kru kami kali ini melintasi Jalan Sultan Agung akan disampaikan oleh Lia Musfiroh. Selamat pagi Lia, silahkan.
1: Baik, Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya mengarah Dukuh Atas ke Galunggung, lalu lintasnya terpantau ramai lancar kembali. Arah sebaliknya dari Galunggung Halimun juga kembali mengarah Manggarai terpantau ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Menyeberang ke Jalan Latu Harhari mengarah ke Suropati, lalu lintasnya terpantau lancar pagi hari ini, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Leo Muspro melaporkan kembali ke studio.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, sahabat-sahabat Sonora masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat di TikTok juga selamat pagi. PT Perkebunan Nusantara 1 Persero terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses produksi. Bersama PT Geo Dipa Energi Persero, PT PN 1 Persero menandatangani nota kesepahaman untuk mengkaji pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai sumber energi dalam proses pengeringan teh di Patuha. Kerjasama ini menjadi langkah awal dalam mengembangkan pemanfaatan potensi panas bumi sekaligus mendorong transformasi proses produksi teh yang lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, PT PN 1 Persero dan PT Geo Dipa Energi Persero berkomitmen mendorong pemanfaatan energi bersih serta mendukung pengembangan industri perkebunan yang berkelanjutan.

0: Dari TLC Unpretty, sahabat saudara, sudah 51 menit pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam buat teman-teman di Papua. Tadi Abang Gibrail, ada GG Saha lagi sarapan katanya pakai nasi uduk. Ada Rafaela Jerips, ini banyak yang sedang menikmati kopi hitamnya. Ada Bang John Melody, selamat pagi. Ada Adoy, Adoy, Mbak Nini, ya. Ada siapa lagi tadi, ramai juga. Kita akan update dulu informasi lalu lintas, terutama untuk jalan-jalan yang ada di Jakarta. Kita sudah terhubung dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, Kompol Heri, dari ruang TMC di Ditlantas Polda Metro Jaya pagi ini. Selamat pagi Kompol Heri, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Rabu pagi ini terlihat cukup padat di beberapa penyangga Jakarta, terutama di Jalan Juanda, Tangsel menuju arah Sandratek maupun ke Sepolwan, terlihat padat. Puncak kepadatan adalah di sekitar perputaran Sandratek maupun pertigaan Situ Gintung dikarenakan volume kendaraan saja. Memasuki ke arah Pondok Pinang terpantau padat, terutama yang menuju arah Pondok Indah maupun Tanah Kusir. Lajur kiri masih ada beberapa galian, namun untuk finishing dan tak lagi kelihatan akan selesai, namun tetap berhati-hati terhadap pengendara dua-dua. Memasuki ke arah Pondok Indah, terutama di bundaran Pondok Indah juga terpantau padat dikarenakan volume kendaraan saja. Arah sebaliknya ramai lancar. Sementara di jalan protokol utama Jakarta, terutama dari Sudirman Tamrin menuju ke arah sekitar Ben Hill maupun HI, terpantau cukup meriah saat ini. Hati-hati di pintu 5 maupun pintu 7 GBK, banyak sekali pegiat olahraga sepeda maupun olahraga jogging di lajur bawah jalan, agak diwaspadai. Kemudian memasuki bundaran HI menuju arah Imam Bonjol agak sedikit perlambatan. Di sana sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya dan pengaturan oleh Satgatur di Ditlantas Polda Metro Jaya. Cukup ramai namun lancar, arah Sarinah maupun Kebon Sirih dan juga ke arah Merdeka Barat dan Istana terpantau ramai lancar. Namun tetap waspada, berhati-hati masih ada proyek pekerjaan MRT di lajur kiri maupun kanan. Arah sebaliknya ramai lancar dan kami menghimbau kepada Anda untuk saat ini, kemungkinan nanti ada penyampaian pendapat di sekitar kawasan KPKRI dan juga di sekitar Istana. Ini pada pukul 10.00 dan 13.00, yaitu di sekitar kawasan Merdeka Barat, terutama di Sabta Pesona maupun Patung Kuda. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pantauan lain juga disampaikan tadi Ibu Ati. Selamat pagi Pak Edi Sutopo, update nih pagi ini. Semangat sehat, semangat selalu untuk semua sahabat Sonora. Kemudian juga Ibu Lena, tetap sehat ya. Kemudian juga selamat pagi, nanti kita akan update informasi-informasi lainnya. Ada Pak Sutrisna tadi dari Muntilan. Mbak Nini Rustini juga selamat pagi. Terima kasih banyak untuk informasi-informasinya. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan dibanding kecepatan.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk berkampanye menggalang dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kementerian Luar Negeri menyebut rencana pencalonan ini juga sempat disinggung Menlu Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menlu RI pada Januari 2026. Selain menggalang dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Sugiono juga akan mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB. Komisi 2 DPR akan segera membuat panitia kerja atau panja revisi Undang-Undang Pemilihan Umum RUU Pemilu paling lambat sebelum DPR memasuki masa reses pada awal Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima menuturkan, Komisi 2 DPR telah mendapatkan masukan yang cukup terkait RUU Pemilu sehingga akan segera membentuk panja. Menurutnya, panja RUU Pemilu tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut. Rencana pembentukan draft RUU Pemilu.
0: Demikian Sonora Update.